0: Banyumas dan Cilacap.
1: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya Yurika Fitri.
2: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum di Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam penilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia di

0: Nilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Dan boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki apa namanya berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya Mas.
0: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja, sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
2: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin bukan, mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
6: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta program tinggi para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
6: Agus Rahmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
7: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglinmaspol.
6: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian serta forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
10: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
9: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
10: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
11: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dan dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
10: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat dua jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi Presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
8: Sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen, dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
10: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
8: bagaimana
10: Indonesia.
8: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
4: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
12: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
13: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. tahun 2025 lalu dengan alokasi anggaran 16,9 triliun rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai 13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah 15 juta rupiah. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: too steep.
1: Dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: sesungguhnya.
1: Kapten pagi ini menghadirkan
2: Bau-bau kembali meraih opini wajar tak
3: kurang peminat,
1: info dan perbincangan aktual
4: lain interaktif boleh di 08
1: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-bau.
5: Oke, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Sebelumnya Anda juga baru saja mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral ya, yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-bau. Dan semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di Kapten pagi ini dapat juga memperbarui informasi Anda, baik itu informasi dari dalam negeri maupun juga informasi dari luar negeri atau mancanegara. Kami masih update beberapa informasi terkini, baik itu dari Kota Bau-bau, Kepulauan Buton maupun juga beberapa daerah yang ada di lingkup Sulawesi Tenggara.
1: Kapten pagi ini RRI Bau-bau.
5: Dengar, untuk melengkapi kebersamaan kita, satu informasi kami updatekan dari Kota Kendari ya, mengenai sumber daya perikanan sutra, ini pilar dukung Astacita Nasional. Adapun informasi yang disampaikan, bahwa saja potensi sumber daya perikanan Sulawesi Tenggara ini dinilai menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia, terutama pada sektor ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal tersebut juga disampaikan Sekretaris Umum DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Sulawesi Tenggara, yaitu Nakman, bersama salah satu program acara ya yang disiarkan dalam program acara dialog interaktif di RRI Programa 1 Kendari. Adapun informasi yang disampaikan, Nakman juga menyampaikan Sulawesi Tenggara memiliki wilayah laut yang luas dengan juga kekayaan sumber daya ikan yang juga melimpah. Nah, sedangkan potensi tersebut ini harus dikelola secara optimal melalui kolaborasi antara pemerintah, nelayan, pelaku usaha, dan juga seluruh pemangku kepentingan agar nantinya mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Nah, karena menurutnya, bahwa saja penguatan sektor perikanan tidak hanya juga berfokus pada peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga harus didukung dengan pengembangan hilirisasi maupun juga peningkatan kualitas sumber daya manusia nelayan, akses permodalan maupun juga penyediaan sarana dan juga prasarana yang juga memadai. Nah, Nakman juga menambahkan bahwa saja kesejahteraan nelayan juga menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan juga perikanan. Nah, karena itu berbagai program pemberdayaan menurutnya, pendampingan kepada kelompok nelayan ini juga perlu terus ditingkatkan agar nantinya mampu juga meningkatkan produktivitas dan juga daya saing. Adapun melalui pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, Sulawesi Tenggara nantinya diharapkan mampu menjadi daerah penopang ketahanan pangan nasional sekaligus juga mewujudkan tujuan Astacita dalam membangun ekonomi yang kuat, mandiri dan juga berkeadilan bagi masyarakat pesisir.
1: Kapten pagi ini RRI Bau-bau.
5: Dengar, terkait informasi ini Anda juga bisa kembali update informasi kami di rri.co.id ya, mengenai sumber daya perikanan sutra, ini pilar dukung Astacita Nasional. Kami masih hadir dengan beragam informasi yang nantinya kembali kami updatekan ke ruang dengar Anda, jadi tetaplah bersama kami dalam program acara Kapten pagi ini.

0: Leptong pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, kembali kami updatekan satu informasi dari Kabupaten Buton ya, mengenai TMMD ke-129 ini dikerahkan alat berat untuk mempercepat pekerjaan jalan di Labuan Diri. Adapun informasi yang kami update bahwa saja progres rehabilitasi jalan yang juga menjadi sasaran fisik program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 di Desa Labuan Diri, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton, ini terus juga menunjukkan perkembangan signifikan. Nah, memasuki tahapan penyempurnaan badan jalan, personil Satgas TMMD juga mengerahkan alat berat untuk juga bisa mempercepat penyebaran maupun juga pemerataan material. Nah, pekerjaan yang juga berlangsung pada Minggu, tepatnya tanggal 26 Juli 2026 ini juga difokuskan pada pembentukan struktur badan jalan agar juga lebih kokoh dan siap juga memasuki tahap pengerjaan berikutnya. Nah, penggunaan alat berat dinilai nantinya mampu mempercepat proses sekaligus juga memastikan material tersebar secara merata, ini sesuai juga standar teknis. Nah, pendengar, meski dibantu alat berat, personil Satgas TMMD ini juga tetap melakukan pengawasan di setiap titik pekerjaan. Nah, langkah tersebut juga disampaikan, dilakukan untuk juga memastikan kualitas rehabilitasi jalan tetap juga terjaga, sehingga infrastruktur yang juga dibangun dapat juga bertahan lama dan juga bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar, kita ke informasi dari dunia olahraga ya, mengenai Kapolda Sultra Cup 2026 ini bangkitkan semangat ya, semangat pembinaan atlet basket. Nah, pendengar, Kapolda Sulawesi Tenggara yaitu Irjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji SH ya, ini secara resmi menutup Kapolda Sultra Cup Basketball Competition di tahun 2026 di Gor Koni, Sulawesi Tenggara pada minggu kemarin. Adapun juga turnamen yang digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tersebut, ini juga menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus juga mempererat kemitraan Polri dan juga masyarakat melalui olahraga. Nah, penutupan kompetisi dihadiri juga Wakapolda Sultra yaitu Brigjen Pol Budi Hermawan SIK serta Irwasda Polda Sultra, para pejabat utama Polda Sultra, unsur Forkopinda Sultra, Wali Kota Kendari, Kapolresta Kendari, maupun juga Ketua Perbasi Sultra, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sultra, dan juga ratusan masyarakat yang juga memadati Gor Koni, Sulawesi Tenggara. Nah, Kapolda Sultra juga bersama Wakapolda dan unsur Forkopinda juga menyerahkan trofi, piagam penghargaan, serta hadiah kepada para juara dari berbagai kategori pertandingan. Nah, pada kategori 5 versus 5 ini, Anoa Warrior Polda Sultra berhasil juga menjadi juara putri, sedangkan tim CPK meraih gelar juara putra. Adventure Victorim menempati posisi runner-up pada kategori putra dan juga putri. Sedangkan untuk kategori usia 40 tahun ke atas, Sultra Warrior tampil juga sebagai juara pertama, disusul Antam Ballers ya di posisi kedua. Sedangkan pada kategori 3 versus 3, tim Immanuel C menjadi juga juara pertama dan tim Bau-Bau keluar sebagai juara putri. Sedangkan untuk posisi kedua ditempati tim Immanuel B pada kategori putra dan juga Adventure Victorim pada kategori putri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
1: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
2: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
1: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada...

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali lagi kami hadir kurang dengar Anda dalam program acara Halo RRI. Untuk edisi hari ini tepatnya Senin tanggal 27 Juli 2026. Nah, beragam informasi kembali lagi kami updatekan juga kurang dengar Anda. Buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda juga bisa ke line telepon kami di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami dalam program acara Halo RRI.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
1: Pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita dalam program acara Halo RRI, satu informasi kami updatekan ini mengenai Hari Anak Nasional ya, Kapolda Sultra dorong lingkungan aman dan juga ramah anak. Nah, pendengar, adapun Polda Sulawesi Tenggara ya, belum lama ini sudah juga memperingati Hari Anak Nasional atau HAN tahun 2026 melalui upacara di lapangan Apel Presisi Mapolda Sulawesi Tenggara. Nah, kegiatan ini juga dipimpin Kapolda Sultra yaitu Irjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji SH SIK dengan juga mengusung tema yaitu sayang anak, lindungi dan juga bangun masa depan, serta slogan ini disampaikan untuk lindungi teman, berbeda itu biasa, berteman itu luar biasa, setara tanpa kekerasan. Nah, upacara juga dihadiri Wakapolda Sultra yaitu Brigjen Pol Budi Hermawan SIK, Irwasda Polda Sultra, para pejabat utama

0: Polres Ultra maupun juga personil Polri dan juga ASN serta murid-murid TK Kemala Bayangkari yang juga mengikuti rangkaian kegiatan. Nah, adapun Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara yaitu Kombes Polis Christian ini juga menyampaikan bahwa saja peringatan Hari Anak Nasional menjadi juga momentum untuk menguatkan komitmen seluruh elemen masyarakat dalam memberikan pelindungan maupun juga pemenuhan hak-hak anak. Nah, dalam amanatnya, Kapolda Sultra juga menegaskan bahwa saja setiap upaya mendidik dan juga membimbing maupun juga melindungi anak ini juga merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa serta pola pengasuhan yang positif, dukungan emosional dan juga lingkungan yang bebas dari kekerasan juga menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter anak yang juga tangguh dan juga berdaya saing. Kapolda juga mengajak seluruh orang tua, tenaga pendidik, pemerintah dan juga masyarakat ini untuk juga bersama-sama menciptakan ruang yang ramah anak dan langkah tersebut juga dinilai penting agar setiap anak memiliki juga kesempatan mengembangkan potensi, meraih cita-cita dan juga tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas dan juga berakhlak.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Halo RRI ya. Satu informasi sudah juga melengkapi kebersamaan kita terkait Hari Anak Nasional ya, Kapolda Sultra. Ini dorong lingkungan aman dan juga ramah anak. Nah, seperti yang sudah juga Anda mungkin ketahui ya, atau juga baru saja Anda dengarkan terkait informasi yang kami updatekan mengenai Hari Anak Nasional di tahun 2026. Bahwa saja Hari Anak Nasional di tahun 2026 ini juga menjadi pengingat ya bagi kita semua bahwa setiap anak berhak juga tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat dan juga pastinya bahagia maupun juga penuh kasih sayang. Yang diutarakan juga oleh Kapolda Sultra bahwa saja anak bukan hanya juga penerus bangsa tetapi juga individu yang juga memiliki hak untuk juga didengar, dilindungi maupun juga mendapatkan pendidikan yang juga berkualitas. Nah, pendengar, mungkin di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, tantangan seperti perundungan, kekerasan hingga eksploitasi di dunia maya ini juga menjadi pastinya perhatian bersama. Nah, karena itu memang keluarga, sekolah dan juga masyarakat maupun juga pemerintah juga perlu memperkuat ya mengenai kolaborasi untuk bisa menciptakan ruang yang pastinya ramah untuk anak. Nah, pendengar, kami masih update juga beberapa informasi terkini dan pendengar juga bisa berpartisipasi bersama kami dalam program acara Halo RRI untuk edisi siar pagi ini di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami.
5: Halo RRI! Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
6: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
7: Daerah Duren Sawit. Kayaknya belum ditangani.
8: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada
9: pohon tumbang dari
5: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
1: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
2: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
3: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada
4: pohon
5: tumbang daerah. Berbicara.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Halo RRI.
11: Halo RRI.
12: Halo RRI. Saya ingin melaporkan bahwa Jelambar.
0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
13: Pendengar, terima kasih masih bersama kami ya dalam program acara Halo RRI. Kami masih nanti juga dengan telepon di pagi ini buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami di 0402-2823-994. Kami masih update juga beberapa informasi terkini, baik itu dari Kota Bau-Bau sendiri, lingkup Kepulauan Buton, dan juga beberapa daerah ya yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, kami juga masih menghadirkan satu informasi dari Kabupaten Buton ya, terkait peringati Hari Anak Nasional ya, yang ke-42. Ini pemerintah Kabupaten Buton tekankan pentingnya kolaborasi lindungi anak. Nah, belum lama ini bahwa saja pemerintah Kabupaten Buton sudah juga menggelar upacara bendera peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 di tahun 2026 di lapangan utama Alun-Alun Takawa. Nah, ada pun juga tema yang diusung, sayang anak, lindungi, dan juga bangun masa depan. Bahwa saja upacara ini juga dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, yaitu Laode Samsudin, mewakili Bupati Buton. Ada pun juga yang hadir Forkopimda, pimpinan OPD, ASN, tenaga pendidik, forum anak daerah, pelajar, dan juga unsur masyarakat. Upacara diawali penampilan senam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat oleh anak-anak TK se-Kabupaten Buton bersama forum anak daerah. Nah, dalam amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Pelindungan Anak RI yang juga dibacakan Sekda, ini juga ditegaskan bahwa saja HAN menjadi momentum memperkuat komitmen pemenuhan hak dan juga pelindungan anak. Nah, perlindungan ini juga mencakup pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan juga diskriminasi maupun juga perundungan hingga ancaman di ruang digital.
14: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
15: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
14: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
15: Tapi masalah saya lebih penting.
16: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
17: Halo RRI.
18: Iya, Halo RRI.
16: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
13: Pendengar, seperti yang sudah sempat kami utarakan tadi ya, mengenai saat informasi dari Kabupaten Buton, ini mengenai peringatan Hari Anak Nasional ke-42 yang juga diselenggarakan pemerintah Kabupaten Buton, juga merupakan langkah positif ya, untuk juga mengingatkan kita bahwa pelindungan anak bukan juga hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga, sekolah, dunia usaha, media, dan juga masyarakat. Adapun juga kolaborasi yang kuat memang sangat penting agar setiap anak dapat juga tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan juga pastinya mendukung perkembangan mereka.

0: kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya.
1: Om, beli bunga, Om?
0: Tidak, Dik, saya tidak butuh, ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya.
1: Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om,
0: rayu si gadis kecil. Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata,
1: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
1: "Ini uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu,"
0: ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
1: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?"
0: Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan

0: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
1: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
2: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
3: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada pohon
4: tumbang.
5: Halo RRI.
1: Halo RRI.
6: Halo
1: RRI.
0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Halo RRI untuk edisi siar, tepatnya Senin tanggal 27 Juli 2026. Kami masih nanti juga dengan telepon Anda dan juga beberapa informasi masih juga melengkapi kebersamaan kita di Cape Town pagi ini. Nah, satu informasi kami update kembali mengenai DP3AKB Bau-Bau, ini memperkuat sinergi cegah kekerasan perempuan dan juga anak. Nah, ada pun informasi yang kami updatekan, belum lama ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan juga keluarga berencana atau DP3AKB Kota Bau-Bau ini juga sudah menggelar ya kegiatan pertemuan koordinasi dan juga kerjasama lintas sektor dalam upaya juga pergerakan dan juga pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan atau KTP dan juga kekerasan terhadap anak atau KTA maupun tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan juga perkawinan anak. Adapun kegiatan berlangsung di Aula DP3AKB Kota Bau-Bau yang sudah juga dilaksanakan pada minggu kemarin. Nah, pertemuan tersebut juga menghadirkan 4 narasumber dari berbagai instansi, yakni Dr. Hamsah dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau, Alamsyah dari Badan Narkotika Nasional BNN Kota Bau-Bau, yaitu dan juga Aibda Gunawal Hasbullah dari Satreskrim Polres Bau-Bau, maupun juga praktisi dan juga akademisi yaitu Ainun Zauja. Maupun kegiatan ini dipandu juga oleh Wahyu Waliono sebagai juga moderator. Nah, pendengar, adapun dalam kesempatan ini, Alamsyah juga mengapresiasi ya mengenai inisiatif DP3AKB yang juga dinilai mampu memperkuat sinergi berbagai pihak dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial termasuk juga penyalahgunaan narkotika. Nah, Alamsyah juga mengungkapkan bahwa BNN Kota Bau-Bau telah juga menjalin nota kesepahaman atau MOU dengan tim penggerak PKK. Ini juga sebagai langkah untuk bisa juga memperluas upaya pencegahan di tingkat keluarga. Nah, sementara itu Aibda Gunawal Hasbullah juga memaparkan kondisi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bau-Bau yang juga menunjukkan tren peningkatan. Nah, menurutnya forum koordinasi seperti ini juga menjadi sarana penting untuk juga bisa meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus juga memperkuat deteksi dini terhadap berbagai bentuk kekerasan khususnya di Kota Bau-Bau.
0: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
1: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
2: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
3: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada pohon tumbang.
4: Halo RRI, berbicara, sampaikan informasi.
5: Halo RRI,
6: halo RRI,
1: halo
6: Nusantara.
0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Berdasarkan selain informasi mengenai DP3AKB Bau-Bau yang memperkuat ya sinergi cegah kekerasan perempuan dan anak, saat informasi kami updatekan kembali, ini juga masih berkaitan dengan Hari Anak Nasional atau HAN 2026. Kemendikdasmen ini kampanyekan pembatasan gawai di sekolah. Nah, adapun peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 dimanfaatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah ya untuk juga mengkampanyekan mengenai pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah nomor 18 tahun 2026. Ini juga tentang pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan. Nah, pendengar, melansir dari Kemendikdasmen, kampanye tersebut juga menjadi salah satu fokus utama dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional yang juga digelar di Tugu Daun Sirih Emas, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau kemarin. Nah, pendengar, Direktur PAUD Kemendikdasmen ya, yaitu Kurniawan juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut ini bukan berarti melarang penggunaan teknologi di sekolah. Nah, melainkan juga bisa menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dengan interaksi langsung terhadap anak. Nah, karena menurutnya Kurniawan menyampaikan bahwa saja pembatasan penggunaan gawai di lingkungan pendidikan ini juga bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik anak serta bisa meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan juga bisa mendukung perkembangan kognitif maupun juga emosional melalui pengalaman belajar yang juga lebih aktif.

Bumi Manusia adalah salah satu karya besar dalam ranah sastra Indonesia, diciptakan oleh seorang sastrawan tanah air yang memang mengabdikan diri dan hidupnya untuk membuat sebuah rencana kebaikan. Beliau adalah Pramudia Anantatur atau yang akrab disapa Pram. Pram menjadi satu-satunya sastrawan asal Indonesia yang pernah dinominasikan sebanyak 6 kali sebagai peraih Nobel Perdamaian pada masanya itu. Pramudia Anantatur merupakan seorang kritikus sastra yang mana pada saat itu beliau juga sempat ditahan sebagai tahanan politik di zaman pemerintahan Orde Baru dan diasingkan di Pulau Baru sebab kritik pedasnya terhadap pemerintah. Saat di Pulau Buru, Pram menghabiskan masa tahanannya dengan membuat karya tulis. Salah satu karyanya yaitu bertajuk Bumi Manusia, buku atau novel pertama dari tetralogi Buru Pramudia yang diantaranya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Saat diterbitkan pertama kali, tepatnya pada tahun 1980, novel Bumi Manusia mendapatkan tantangan yang bisa dikatakan sebagai sesuatu kemerosotan sebab adanya pelarangan terbit pada karyanya tersebut. Mengapa demikian? Hal itu karena bukunya dikatakan mengandung unsur ajaran Marxisme dan Leninisme yang mana ajaran itu telah dilarang pada zaman pemerintahan Orde Baru. Namun, terlepas dari hal tersebut, cerita dari Bumi Manusia dapat dikatakan juga sebagai sebuah mahakarya yang menjadi warisan histori terbaik bagi tanah air Indonesia. Buku dengan tebal 535 halaman ini menceritakan kehidupan bangsa Indonesia pada periode 1898 sampai 1918, yang mana pada masa itu adalah masa-masa berkembangnya pemikiran politik etis dan awal kebangkitan nasional. Pada masa itu, tidak ada sastrawan yang berhasil mengulas kehidupan bangsa Indonesia sebaik Pram dalam karya tetralogi burunya tersebut, terlebih dalam novel Bumi Manusia ini. Meski novel Bumi Manusia mendapatkan pertentangan sejak awal diterbitkan, akan tetapi novel ini pun memperoleh sambutan hangat dan apresiasi yang luar biasa, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini terbukti bahwa sampai tahun 2005, novel Bumi Manusia sudah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa di dunia. Dan saat ini sudah berhasil dialihbahasakan ke dalam 40 bahasa. Tidak hanya itu, salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi akan karyanya itu dengan melakukan berbagai pementasan drama teater, tepatnya di tahun 2006, yang kemudian digelar secara serentak di 12 kota besar di Indonesia. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Bumi Manusia telah dialihwahanakan ke dalam bentuk layar lebar yang disutradarai oleh Hanum Bramantyo.

0: sesungguhnya.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI. Terima kasih masih bersama kami dalam program acara Halo RRI ya, untuk edisi siar pagi hari ini. Satu informasi sebelum kami akhiri program acara Halo RRI mengenai DP3AKB Bau-Bau ya. Ini memperkuat kolaborasi untuk bisa wujudkan zero kekerasan perempuan dan juga anak. Nah, pendengar, tepat di bulan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan juga Keluarga Berencana Kota Bau-Bau ini memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk juga mewujudkan zero kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pertemuan koordinasi dan juga kerjasama lintas sektor yang juga berlangsung di Aula DP3AKB Bau-Bau. Adapun juga kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk membangun sistem pelindungan perempuan dan anak yang juga lebih terpadu, efektif maupun juga berkelanjutan. Pertemuan tersebut juga diikuti unsur organisasi perangkat daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, dan juga tenaga kesehatan maupun juga satuan pendidikan, Kementerian Agama, organisasi kemasyarakatan, dan juga lembaga layanan pelindungan anak hingga forum anak. Adapun Kepala Bidang Pelindungan Anak, Pelindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak DP3AKB Kota Bau-Bau, yaitu Laude Kasim, ini menyampaikan bahwa saja forum ini bertujuan untuk bisa memperkuat koordinasi dan juga menyamakan persepsi serta membangun komitmen bersama dalam pencegahan maupun juga penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bau-Bau. Nah, pendengar, sedangkan Wali Kota Bau-Bau dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan juga Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, yaitu Laude Aswad, juga memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Nah, Aswad juga menegaskan bahwa saja pelindungan perempuan dan anak ini merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, bukan juga semata-mata menjadi tugas DP3AKB. Nah, menegaskan bahwa saja pelindungan perempuan dan anak ini juga merupakan tanggung jawab bersama. Nah, informasi ini Anda bisa update kembali informasi kami di rri.co.id yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita dalam program acara Halo RRI. Dengan hadirnya informasi yang kami updatekan, maka kami cukupkan program acara Halo RRI. Dan nantinya tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, ada rekan kami yaitu rekan Ria yang akan juga menemani Anda dengan beragam program acara di Cape Town siang hari ini. Baik itu beberapa acara hiburan dan juga beberapa informasi yang nantinya kembali akan diupdatekan di RRI Bau-Bau.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.
3: Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

reformasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.

Masyarakat Buton memiliki ritual dan tradisi khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu, yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan menjaga

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita enggak

enaknya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: 27 Juli 2026. Seperti biasa pendengar, kita mengundang partisipasi Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung, langsung saja di 0402 2823994, atau juga bisa melalui WhatsApp di 082259722994. Oke, baik, saya coba menyapa dulu ada siapa di ujung telepon ini. Sepertinya sudah ada yang gabung. Halo.
1: Halo, request lagu.
0: Halo, request lagu dengan Bung Albert.
1: Iya.
0: Oke, baik. Bung Albert, ini aktivitasnya di siang ini lagi ngapain aja nih, Albert?
1: Saya lagi santai-santai aja.
0: Lagi santai-santai aja seperti biasa ya.
1: Iya.
0: Oke, kita ke lagunya dulu nih, Albert. Mau lagunya siapa?
1: Saya Manika Saharini.
0: Saharini?
1: Iya, Manika.
0: Yang mana?
1: Manika.
0: Manika?
1: Iya.
0: Albert, kapan menikah ini?
1: Itu ya.
0: Kenapa ketawa ya?
1: Itu ya, kalau sudah ada wanita di sini.
0: Aduh, itu wanita di mana-mana ada itu.
1: Padahal saya sudah kumpul lebih 2 miliar itu.
0: Hah?
1: Padahal saya sudah kumpul lebih dari 2 miliar.
0: Kenapa harus 2 miliar? Aduh, wanita semacam apa itu 2 miliar? Oke, baik deh. Kita halo. Albert.
1: Ya,
0: mungkin mau disapa-sapa, mungkin calon jodohnya juga bisa disapa-sapa juga dari sekarang.
1: Saja ucapannya selamat mendengarkan.
0: Iya, oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Iya, Bung Albert ya, di Keraton Buton tadi yang sudah menjadi penelpon pertama kita. Di belakangnya Bung Albert ini sepertinya sudah berdering kembali. Saya coba sapa lagi. Halo, request lagu. Iya, dengan?
2: Andi.
0: Oh, Bung Andis, Lorong Hoge. Halo, Bung Andis, mau lagu yang siapa ya. Nih?
2: Ya, Mayang Sari, tiada lagi.
0: Mayang Sari.
2: Tiada lagi.
0: Tidak ada lagi. Lagunya buat siapa aja ini?
2: Ya, lagunya buat Maria dan operatornya selama itu. Lalu, selalu sama keluarga. Kamu gak ada di sini seperti ini? Buat Bung Albert tadi, Bung Cesar, Bung Agus, dan istrinya Arif, kayak.
0: Iya.
2: Bung Roman, Bung Angko, Bung Faiz, Bung ini di Batang Caluk yang cari.
0: Iya.
2: Cari.
0: Oke.
2: Lin, kamu maaf. Nol, Ani, Bunda Tiara dan Jawa Pangeran, Bapak Kecil, salam. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tadi ada Bung Andis juga di seputaran Lorong Hoge sana yang sudah bergabung pendengar. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, saya tahan dulu ya, karena kita sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saya hadirkan lagunya, jangan kemana-mana karena kita masih kembali. Masih di request lagu, ada lagunya Syahrini, Menikah.

Ya, baik pendengar, masih dari kawasan Limbo WRI Bau-Bau. Kita kembali hadir ya di acara request lagu untuk edisi hari ini, Senin 20.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Masih di request lagu. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, langsung saya di line telepon kami. Oke, baik, saya coba menyapa lagi. Halo, request lagu.
1: Halo, assalamualaikum, request lagu.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Purnama Sari ya.
0: Purnama Sari.
1: Iya.
0: Purnama Sari di Sulber. Sudah pindah kah?
1: Tidak pindah.
0: Oh, tidak pernah pindah-pindah. Kenapa?
1: Masih ada yang kasih pindah, baru pindah gitu.
0: Oh gitu, oke. Di sana cuacanya gimana nih?
1: Alhamdulillah cerah.
0: Oh, cerah hari ini.
1: Matahari.
0: Oke, baik. Purnama, halo. Mau lagu yang siapa nih?
1: Lagunya Bisa Aku Menjumpainya.
0: Bisa
1: Aku Menjumpainya.
0: Bisa dong.
1: Bisa ya.
0: Apa tadi bisa kak? Aku mencintaimu kan?
1: Bisa aku mencintaimu. Tapi kamu tidak tahu ya deh.
0: Kenapa?
1: Ada ya. Di saat aku mencintaimu, banyak orang tidak tahu ya.
0: Di saat aku menci- di saat aku mencintaimu ya?
1: Iya.
0: Yeah.
1: Kedali.
0: Lantaran ini apa? Lembut sekali suaranya nih Purnama, sampai saya tidak jelas dengarnya nih.
1: Oh gitu. Saat aku mencintainya.
0: Dedali.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, baik. Lagunya siap.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Kirim salamnya buat Kak Rani. Terus aja Bang Jul, Bang Usung juga ada Kak Bintang Kerasama di Palu, ada Bang Andi di Batang sama.
0: Iya.
1: Apa Nasrun semuanya aja cintan sekarang.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya. Makasih sekali.
0: Iya, amin. Makasih. Salam request lagu. Purnama Sari juga tadi di Sulawesi Barat sana yang sudah bergabung pendengar. Dan ini ada yang gabung melalui WhatsApp, saya coba baca dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan siapa ini? Dengan Agus di Keraton. Hadir untuk menyapa semua sahabat-sahabat fans R Radio RRI dimanapun berada. Tak lupa juga salam perdananya juga buat penyiar yang sedang bertugas. Selamat bertugas, salam sehat buat semuanya dari Agus. Morikus lagunya Isabella, dari lagu ini terspesialkan ya buat sang istri Dinda Rizka yang ada di samping. Oke deh kalau gitu, untuk Bung Agus di Keraton yang romantis banget ini sudah ikut bergabung juga, terima kasih, ditunggu lagunya ya. Dan pendengar ini, kita kembali hadirkan ya dua lagu yang sudah direquest juga tadi. Semoga lagu ini bisa membawa kebahagiaan juga untuk Anda semua. Dan tentunya kita masih kembali, masih di acara request lagu. Tetap bersama kami di RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Lagunya Dadali, Di Saat Aku Mencintaimu.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Selamat 7,8 MHz dari Bau-Bau, masih di acara request lagu ya. Baik, kita coba menyapa kembali ya. Sudah ada yang gabung lagi nih, ada siapa di ujung telepon? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sari ya, Banjarmasin.
1: Iya.
0: Oke, langsung saja Mbak Sari, mau lagu yang siapa ini?
1: Lagunya Thomas Arya, masuk nggak?
0: Thomas Arya masuk maksudnya? Thomas Arya
1: menunggu
0: mana?
1: Janji setia. Menunggu janji setia.
0: Menunggu janji setia.
1: Iya.
0: Janji setia. Oke. Okay.
1: Ya, salamnya buat Mas Dalu, buatnya Mbak Rani, buat semuanya aja deh, buat Mbak Ria terima kasih banyak.
0: Oke, okay, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik, tadi ada Sari di Banjarmasin yang sudah bergabung juga bersama kita pendengar di belakangnya Sari. Halo. Halo. Halo, request lagu.
1: Request lagu, assalamualaikum Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Galuh ya.
1: Iya, tadi masuk kenapa di reject?
0: Oh gitu.
1: Aduh ini.
0: Oke deh kalau gitu, soalnya tadi ada Sari tadi, jadi saya angkat Sari dulu ya.
1: Oh gitu ya.
0: Oh lagunya gitu ya. Lagunya siapa? Hah?
1: Lagunya bebas.
0: Lagu pop ya, yang lagu dangdut.
1: Ya bebas. Ya tapi tahunnya enggak ditentukannya.
0: Lagunya ya, siapa
1: ini
0: nih?
1: Ini ada lagunya Tak Tergantikan dari Kangen Band.
0: Kangen Band.
1: Iya, Tak Tergantikan.
0: Oke, lagunya buat siapa?
1: Ya, lagunya buat yang sering ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia dan tetap tersenyum. Ada yeah. Barani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Albert, Bang Tegar, mm-hmm. Bang Faisal, Bang Yunus, semua aja yang lagi monitor Mbak Ria. Buat siap-siap sama yeah. operator, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Okay. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Galuh tadi di Jawa Timur juga yang sudah menyempatkan juga waktunya untuk ikut berpartisipasi bersama kita di acara request lagu siang ini pendengar. Hari ini kayaknya rame ya. Dan pendengar ini kita sudah ada dua lagu juga di sini kita kembali hadirkan dan kita masih kembali kalau masih ada waktu kita kembali di sesi terakhir ya. Tetap bersama RRI Bau-Bau. Ada lagunya Thomas Arya, Menunggu Janji Setia.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Ndak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya baik, Pak, terima kasih untuk kebersamaan Anda selalu bersama kami RRI Bau-Bau ya. Dan pendengar, ini karena waktu juga, kita sudah ada di menit 57 dari pukul 11 yang ini. Dan saya cukupkan untuk acara request lagu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung. Dan untuk Anda juga yang belum bisa bergabung, mohon maaf, bisa dicoba lagi di lain waktu. Oke, baik pendengar, kami cukupkan untuk acara request lagu. Kita bertemu kembali di lain waktu tentunya. Dan kita jelang tepat pukul 12, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris raih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zafira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadium tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Dove. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
1: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
2: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
1: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
2: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
1: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini

0: Tour de France ketujuh saya dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
2: Sementara itu, etapa terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi Mangku Alam dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif, meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim. Ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Mau kompetisi kegiatan tangini kita 1등을 쳤기 때문에 많이 아쉽고
4: seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat menyedihkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya coach sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita ya sangat bekerja keras di dalam lapangan. Jadi coach mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo KS Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Samber Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasar umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Su Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: comes the, here comes the, here comes the, y'all don't really want it like.
1: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
2: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
3: Sebenarnya sedih karena kekalahan Indonesia. Cuma ya itu dia banyak karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma itu terlambat kan dan kalau udah habis itu kalau mana dia kita pelatih harus di cuma diperbaiki itu cuma itu diperbaiki kita harus di main terus biar kita semua puas semua itu biar mereka semua rasanya seperti itu harus kita sekali terus harus kita paksain biar kita
2: akan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
4: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
2: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program A3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi

Ya baik, mendengar masih bersama kami Radio Bau-Bau di 97,8 MHz di siang ini untuk menemani juga istirahat Anda. Kami hadirkan jazz musik ya hingga pukul 14 nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Warta Siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Budaya Indonesia itu beraneka ragam dan berasal dari berbagai suku di penjuru tanah air. Aceh dengan tari saman, Jawa dengan upacara tedaksiten, Beton dengan benteng terluas di dunia, Papua dengan bakar batu, dan masih banyak lagi kebudayaan di Nusantara kita yang tak terhitung jumlah dan nilainya. Seharusnya kita bangga dengan apa yang kita punya, bukannya malu ataupun malah mengikuti budaya luar. Banggalah dengan budaya daerah, banggalah dengan Indonesia. Pesan ini disampaikan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Julin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegang sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Yang menganggap koperasi sebagai organisasi yang lambat dan kuno.
2: Sudah membuat satgas untuk bekerja sama melakukan penindakan dan pemantauan, monitori, pencegahan.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong koperasi modern perkuat ekonomi rakyat sekaligus berperan dalam pengendalian inflasi daerah. Kementerian Haji dan Umroh bersama kepolisian membentuk satuan tugas pengawasan travel umroh. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya. Edisi siar Senin 27 Juli 2026 bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, pemerintah Kota Bau-Bau mendorong koperasi modern perkuat ekonomi rakyat sekaligus berperan dalam pengendalian inflasi daerah. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Hairul Mulku.
1: Sudah saatnya kita meninggalkan stigma lama yang menganggap koperasi sebagai organisasi yang lambat dan kuno.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong koperasi bertransformasi menjadi lembaga ekonomi yang profesional, modern, inovatif, dan berdaya saing. Koperasi juga diharapkan mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ekonomi rakyat dan mendukung pengendalian inflasi daerah. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Bau-Bau, Suarmawati, mengungkapkan saat ini terdapat 89 koperasi di Kota Bau-Bau, namun yang masih aktif melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT baru 36 koperasi. Kondisi ini menjadi perhatian untuk terus meningkatkan tata kelola, profesionalisme, dan keaktifan koperasi. Suarmawati menyebut untuk koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, kelembagaannya telah terbentuk di 43 kelurahan, sementara 6 koperasi diantaranya telah memiliki bangunan yang terbangun. Pemerintah daerah bersama pengurus koperasi diharapkan terus memperkuat pembinaan dan pendampingan agar koperasi semakin berkembang.
4: Koperasi semakin mampu mengambil peran strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat, mendukung

0: Pertama, berdasarkan semangat tolong-menolong dan asas kekeluargaan dinilai tetap relevan.
1: Sudah saatnya kita menegakkan stigma lama yang menganggap koperasi sebagai organisasi yang lambat dan kuno. Koperasi hari ini tidak lagi identik dengan administrasi yang rumit, pelayanan yang terbatas, atau usaha yang berjalan seadanya. Koperasi masa kini adalah koperasi digital. Koperasi yang mampu menggunakan teknologi informasi yang terhubung dengan sistem pembayaran modern yang memanfaatkan kecerdasan buatan, analisis data, dan platform digital untuk memperluas pasar.
0: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 juga menjadi momen bahagia bagi koperasi dengan kinerja terbaik. 3 koperasi terbaik diganjar penghargaan dari pemerintah Kota Bau-Bau. Masing-masing terbaik ketiga koperasi Kaya Molagi Bersama, terbaik kedua KPRI Tirta Raya SMP Negeri 5 Bau-Bau, dan terbaik pertama diraih koperasi Mitra Kita. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau cegah penyakit rabies, menggelar eliminasi massal anjing liar dengan target 2.000 ekor. Berikut laporan selengkapnya disampaikan WOD Nurliani.
3: Hewan penular rabies itu kan anjing, kucing, monyet, kelelawar, rubah. Kan yang banyak itu anjing.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau kembali bergerak menekan ledakan populasi anjing liar yang diperkirakan telah mencapai puluhan ribu ekor. Melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, sebanyak 2.000 ekor anjing liar ditargetkan dieliminasi dalam operasi yang berlangsung selama 5 malam mulai 27 hingga 31 Juli 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempertahankan status Kota Bau-Bau yang hingga kini masih bebas dari rabies, penyakit mematikan yang dapat menular dari hewan ke manusia. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan, program eliminasi kembali dilaksanakan setelah sempat vakum selama 2 tahun akibat keterbatasan anggaran. Menurut Jusriati, sasaran operasi hanyalah anjing yang tidak memiliki pemilik. Pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh kecamatan dan kelurahan, termasuk kelompok pecinta kucing dan anjing, agar mengamankan hewan peliharaannya selama kegiatan berlangsung.
3: Kan sasarannya memang eliminasi anjing liar itu berarti cuma yang tidak berpemilik. Kalau yang berpemilik kan kami kabari untuk diikat, untuk diamankan supaya tidak makan umpan yang berisi racun. Jadi cuma yang liar yang kami racun. Nah, jangan sampai dia menyebarkan rabies walaupun kita masih bebas penyakit rabies, tapi tetap kita pertahankan. Supaya tetap bebas. Karena penyakit rabies ini kan sifatnya zoonosis.
4: Lanjut Jusriati, dalam operasi tersebut petugas akan menyebarkan umpan ikan yang telah dicampur racun setiap malam pukul 22 hingga 5 subuh. Setelah waktu pelaksanaan berakhir, tim akan menyisir kembali seluruh lokasi untuk mengambil sisa umpan dan mengevakuasi bangkai anjing agar tidak membahayakan hewan lain maupun lingkungan. Kabit menegaskan, kegiatan ini merupakan langkah antisipasi karena rabies merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Meski Kota Bau-Bau belum pernah mencatatkan kasus rabies, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan untuk mengantisipasi penyakit berbahaya tersebut masuk di Bau-Bau. Sepanjang Januari hingga Juli, kata Kabit, kasus gigitan anjing di Kota Bau-Bau tercatat cukup tinggi. Beruntung seluruh kasus ditangani belum ditemukan adanya infeksi rabies. Untuk itu, pemerintah Kota Bau-Bau berharap masyarakat dapat mendukung pelaksanaan eliminasi dengan cara mengandangkan hewan peliharaan pada malam hari. Langkah tersebut dinilai penting agar operasi berjalan tepat sasaran, sekaligus menjaga Bau-Bau tetap bebas dari ancaman rabies. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Kasus penipuan dan penelantaran jamaah umroh oleh travel nakal masih terus terjadi termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Haji dan Umroh bersama Kepolisian Republik Indonesia membentuk satuan tugas guna melakukan pengawasan terhadap travel umroh yang ada. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
5: Ada banyak bergentayangan di mana-mana untuk melakukan rekrutmen jamaah.
6: Kasus penipuan dan penelantaran jamaah umroh di Sulawesi Tenggara kembali menjadi perhatian. Terbaru, Polda Sultra menangani dugaan penipuan yang melibatkan travel Tajak Ramadan Group dengan korban mencapai 218 calon jamaah umroh. Kasus ini kembali mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Mengingatkan praktek

0: travel nakal masih terus terjadi dengan berbagai modus. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan banyaknya masyarakat yang menjadi korban menjadi alasan Kementerian Haji dan Umroh bersama Kepolisian Republik Indonesia membentuk satuan tugas di mana satgas tersebut melakukan tindakan pemantauan dan pencegahan terhadap penyelenggara perjalanan haji dan ibadah umroh yang melakukan pelanggaran maupun perekrutan jamaah secara tidak sesuai ketentuan. Menurut Sunardin, keberadaan Satgas di tingkat pusat diharapkan dapat diperluas hingga di tingkat provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, pengawasan terhadap aktivitas travel umroh dapat dilakukan lebih efektif dan respon penanganan akan lebih cepat.
1: Untuk menyelamatkan jamaah-jamaah kita ini, maka Kementerian Haji dan Umroh dan Kepolisian Republik Indonesia sudah membuat Satgas untuk bekerja sama melakukan penindakan dan pemantauan, monitori, pencegahan terhadap perilaku-perilaku travel-travel yang saat ini ada banyak bergentayangan di mana-mana untuk melakukan rekrutmen jamaah. Tentu kita berharap bahwa Satgas ini tidak hanya muncul di pusat, tapi kita berharap Satgas ini sampai di kabupaten apa di provinsi, kemudian sampai ke bawah di kabupaten kota. Sehingga kami juga di kabupaten kota, para kepala kantor Kementerian Haji dan Umroh kabupaten kota itu bisa berkolaborasi dengan Kapolres, dengan jajarannya dan mungkin dengan kejaksaan, sehingga bisa lebih dini kita melakukan pemantauan dan monitoring ketika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
0: Lebih lanjut, Sunardin juga mengatakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau permasalahan yang berpotensi merugikan masyarakat dan untuk menghindari terjadinya korban penipuan berkedok umroh murah, masyarakat Sultra diimbau agar selalu memeriksa legalitas biro perjalanan sebelum melakukan pendaftaran. Selain itu, calon jamaah disarankan menggunakan aplikasi resmi Satu Haji yang dapat diunduh melalui Play Store untuk memastikan status izin penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Selain itu, masyarakat juga diimbau perlu memastikan travel memiliki fisik kantor yang jelas, rekam jejak yang baik, serta tidak mudah tergiur dengan penawaran biaya umroh yang jauh di bawah standar yang telah ditetapkan. Sunardin menambahkan, dengan langkah tersebut diharapkan masyarakat dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan terhindar dari praktik penipuan.
2: Saudara Dinas Perikanan Kota Kendari menggagalkan berbagai program, maksud kami, menggalakkan berbagai program pemberdayaan nelayan dan pembangunan 3 kampung nelayan Merah Putih. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Yuliana Linda.
3: Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari, Makmur, menegaskan sektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia, terutama pada ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan pesisir. Makmur menjelaskan, pemerintah Kota Kendari terus menjalankan berbagai program pemberdayaan nelayan, diantaranya bantuan alat penangkapan ikan, mesin kapal, serta pembinaan bagi kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya ikan melalui penyuluh perikanan.
4: Program-program yang kita lakukan terkait dengan kesejahteraan nelayan berupa bantuan-bantuan, misalnya bantuan alat penangkapan ikan, kemudian bantuan mesin kapal, kemudian juga bagaimana kita membina kelompok-kelompok pembudidaya ikan, kelompok-kelompok nelayan yang ada di Kota Kendari melalui penyuluh-penyuluh perikanan Kota Kendari. Bantuan-bantuan ini kita berharap nanti bisa memberikan efek atau dampak terhadap peningkatan kapasitas maupun juga produksi tangkap perikanan Kota Kendari, khususnya ya, nelayan-nelayan yang ada di wilayah pesisir Kota Kendari. Maka diputuskan ada 3 titik di Kota Kendari yang mendapat bantuan koperasi Kampung Nelayan Merah Putih. Yang pertama, Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Pudai, Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Sambuli, kemudian Kampung Nelayan Merah Putih di Tondong Geu.
3: Pembangunan tersebut diperkirakan memberi manfaat langsung kepada 1.139 kepala keluarga, terdiri atas 425 kepala keluarga di Pudai, 452 kepala keluarga di Sambuli, dan 262 kepala keluarga di Tondong Geu. Makmur berharap program itu mampu memperkuat ekonomi masyarakat sisir sekaligus mendukung ketahanan pangan berkelanjutan di Kota Kendari.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Ratusan warga serbu layanan cek kesehatan gratis di Kota Mara. Dinkes Bau-Bau turunkan 2 tim medis. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan WAOD Nurliani.
5: Kawasan Kota Marabobau dipadati masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka peringatan Hari Koperasi Tingkat Kota Bau-Bau pada Minggu pagi 26 Juli. Antusiasme warga terlihat sejak pagi dengan memadati stand layanan kesehatan yang disiapkan Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau. Kegiatan bertajuk Mari Cek Kesehatan Gratis atau Makesa tersebut menjadi salah satu layanan yang paling diminati masyarakat. Layanan kesehatan ini merupakan kontribusi Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau dalam menyemarakan peringatan Hari Koperasi yang dipusatkan di kawasan Kota Mara. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Frederick Tangkealo mengatakan pihaknya menerjunkan 2 tim medis dari 2 puskesmas untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Layanan yang disediakan meliputi pemeriksaan tekanan darah, berat badan, tinggi badan, kadar gula darah, kolesterol dan asam urat. Sementara masyarakat yang ditemukan memiliki keluhan kesehatan juga langsung mendapatkan konsultasi medis serta obat-obatan sesuai dengan hasil pemeriksaan.
6: Melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Kami menurunkan 2 tim dari puskesmas ini dengan puskesmas Kampedaho. Ya, jadi full tim. Nah, pemeriksaan yang dilakukan itu ya tekanan darah, kemudian kolesterol, asam urat, kemudian gula darah dan lain sebagainya yang dianggap perlu untuk dilakukan pemeriksaan.
5: Lanjut, Dr. Frederick, sebanyak 300 kuota pemeriksaan disiapkan dalam kegiatan tersebut. Pemeriksaan kesehatan gratis ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit tidak menular. Selain layanan Makesa, kata Frederick, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau juga berkolaborasi berbagai pihak dalam menghadirkan kegiatan sosial lainnya. Masyarakat dapat mengikuti donor darah yang difasilitasi oleh PMI Kota Bau-Bau, sementara dari Kimia Farma turut berkolaborasi dengan membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis menggunakan alat kuantum. Kehadiran program Makesa mendapat sambutan hangat dari warga karena memberikan kesempatan memperoleh pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Peringatan Hari Koperasi di Kota Bau-Bau tahun ini tidak hanya menjadi momentum memperkuat semangat berkooperasi, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, berbagai kegiatan seperti senam sehat bersama, hingga pasar murah yang melibatkan sejumlah distributor kebutuhan pokok yang berhasil menarik perhatian ratusan pengunjung. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Saudara, program stimulus ekonomi melalui diskon tarif tiket kapal Pelni sebesar 30% mampu meningkatkan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Program yang digulirkan pemerintah tersebut dimanfaatkan oleh 677.955 penumpang secara nasional atau sekitar 98% dari target 693.690 penumpang. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan Afriansa.
7: Kita lihat kan memang rencananya kan sampai tanggal 15 Agustus ya untuk stimulus diskon 30% itu. Ternyata
8: program stimulus ekonomi melalui diskon tarif tiket kapal Pelni sebesar 30% terbukti mampu meningkatkan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Program yang digulirkan pemerintah itu dimanfaatkan oleh 677.955 penumpang secara nasional atau sekitar 98% dari target 693.690 penumpang. Program stimulus tersebut berlaku untuk pembelian tiket mulai 6 Juni hingga 15 Agustus 2026 dengan periode keberangkatan 20 Juni sampai 15 Agustus 2026. Namun tingginya minat masyarakat membuat kuota program habis lebih cepat sebelum masa penjualan berakhir. Selama pelaksanaan program, total penjualan tiket diskon mencapai 677.955 tiket. Realisasi penggunaan anggaran juga mencapai sekitar 99% dari total alokasi stimulus sebesar Rp67,3 miliar rupiah yang disiapkan pemerintah. Realisasi penumpang harian tertinggi terjadi pada 26 Juni 2026 dengan jumlah 24.486 penumpang. Sementara, 5 tujuan yang paling banyak dipilih masyarakat selama program berlangsung yakni Makassar, Tanjung Priuk, Ambon, Bau-Bau, dan Surabaya. Kepala Cabang Pelni Bau-Bau, Jasman, mengatakan tingginya antusias masyarakat juga terlihat di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Menurutnya, kuota diskon tarif 30% telah habis pada 22 Juli 2026 atau lebih cepat dari jadwal yang semula direncanakan hingga 15 Agustus.
7: Kita lihat kan memang rencananya kan sampai tanggal 15 Agustus ya untuk stimulus diskon 30% itu. ternyata dengan animo masyarakat yang berpergian cukup tinggi, ternyata baru tanggal 22 pagu itu sudah selesai, sudah habis. Jadi sampai tanggal 22 itu ke atas sudah mulai kembali normal lagi.
8: Jasman menjelaskan, dari pelabuhan Bau-Bau, tujuan perjalanan yang paling diminati masyarakat selama masa libur sekolah didominasi wilayah timur Indonesia. Penumpang paling banyak berangkat menuju Ambon, Ternate, dan Papua. Sementara untuk tujuan wilayah barat, Makassar masih menjadi tujuan favorit masyarakat. Jasman menambahkan, hingga saat ini aktivitas penumpang di pelabuhan Murhum Bau-Bau masih cukup tinggi. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang baru kembali ke daerah asal setelah memanfaatkan masa libur sekolah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, SMA Negeri 2 Kendari mendirikan posko pengaduan terpadu, mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir.
9: SMA Negeri 2 Kendari memperkuat langkah nyata menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif dengan mendirikan pos komando pengaduan atau posko khusus bagi siswa. Fasilitas ini disiapkan sebagai wadah resmi bagi siswa untuk melaporkan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah maupun dunia maya. Kepala SMA Negeri 2 Kendari Nur Aida menegaskan, pencegahan kekerasan harus dimulai dari kesadaran dan keteladanan seluruh warga sekolah, mulai dari pimpinan, tenaga pendidik, hingga sesama siswa. Sekolah pun menerapkan pembiasaan budaya 5S serta program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat guna membangun suasana positif.
10: Punya posko pengaduan untuk bullying, intoleransi, kemudian diskriminatif, kekerasan verbal maupun psikis ataupun seksual, itu kami coba buka pengaduan posko, dan itu anak-anak OSIS yang akan mengambil itu, kemudian kita akan melihat apalagi yang perlu kita lakukan kalau memang ada.
9: Langkah ini dinilai untuk menekan maraknya kasus perundungan cyberbullying yang belakangan banyak menimpa pelajar. Dengan adanya posko pengaduan dan dukungan kebijakan yang tegas diharapkan, keberanian siswa berbicara dan melapor semakin meningkat. Hal ini menjadikan SMA Negeri 2 Kendari sebagai tempat belajar yang nyaman, melindungi hak tumbuh kembang setiap peserta didik.

berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong koperasi modern perkuat ekonomi rakyat. Kementerian Haji dan Umroh bersama kepolisian membentuk satuan tugas pengawasan travel umroh. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra Siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau dimana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang terus mendengarkan dari Bau-Bau melalui frekuensi 97,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store dan di App Store serta streaming di rri.co.id pendengar. Captain sore ini bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan juga operator musik kita Bung Sam pendengar. Kami akan temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah ke depan, tentunya di rangka program acara kami berita informasi dan juga musik hiburan pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda semua pendengar. Di Captain Sore ini awal jumpa kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau request lagu dangdutnya silakan deringkan saja telepon kami di 0402-2823994 juga 0822-5972-2994. Seperti yang satu ini, kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Bang Albert ya?
2: Ya.
1: Gimana kabar Bang Albert?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu dangdutnya siapa Bang Albert?
2: Yayan Sisi.
1: Ya?
2: Yayan Sisi.
1: Yuyun Vivi?
2: Ya.
1: Apa tadi judulnya?
2: Berdua.
1: Iya. Oke, coba kita nanti carikan lagunya ya. Salam-salam dulu silakan.
2: Masih saja selamat mendengarkan.
1: Oke, baik.
2: Terima kasih. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Salam Pro Dangdut kembali, Dangdut adalah kita. Terima kasih Bang Albert ya. Sudah bergabung, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga tentunya. Oke, apa tadi ya, berdoa. Agak dekat tadi ngomongnya Bang Albert ya. Oh, Putri Inari. Putri Inari doa aku dia judulnya ya. Nanti coba kita carikan deh ya Bang Albert. Yang mau gabung silakan 0822 5972 2994.

0: Oke, kita sapa dulu pendengar. Halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bung
0: Tali. Iya, Dangdut adalah kita. Baik, sore ini alhamdulillah. Mas Adi gimana kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah baik juga, Bung Tali.
0: Alhamdulillah.
1: Panas hari ini kayaknya.
0: Panas ya? Wah, kemarin iya. Hujan panas hari ini ya?
1: Tadi pagi hujan.
0: Oh, sempat pagi hujan tadi?
1: Iya.
0: Oke, deh kalau gitu. Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Pantang Bicara Dua Kali.
0: Pantang Bicara Dua Kali ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Hamdan ATT atau siapa itu?
0: Muksin Alatas.
1: Iya, Muksin Alatas.
0: Iya, disiapkan. Salam-salam silakan.
1: Salam pertama buat Bung Kali, pertama kelas. Agar sehat dan lancarkan urusannya.
0: Amin, sama-sama Bang.
1: Yang sudah lewat, ada Bung Zul, ayo gabung Bung Zul.
0: Iya.
1: Ada Kami, ada Purnama Sari juga.
0: Mm-hmm.
1: Ada Sari, ada Mbak Alin, ada Bunda Emil, Bunda Tiara, dan semua-semuanya aja, tanpa kecuali Bung Sari.
0: Oke, baik, Mas Andi.
1: Terima kasih Bung Sari, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi sudah bergabung. Sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Satu lagi pendengar ya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul, hari ini gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan sebaliknya juga ya.
0: Sehat. Amin, insya Allah. Mau dengar lagu dangdutnya siapa Bang?
2: Lagunya Bang Haji Roma Irama, Rupiah.
0: Rupiah?
2: Ya.
0: Oke, baik. Salam-salam silakan.
2: Salam-salam pertama-tama untuk yang baru lewat tadi ya. Bung Cali dulu pertama-tama bersama operator.
0: Baik.
2: Kemudian ada Bung Andi tadi yang baru lewat. Ya. Semoga saya selalu bersama Bung Gada.
0: Amin.
2: Kemudian
0: amin.
2: Ada Bung Ucan di Betombari.
0: Ya.
2: Bung Ibu Farida di Palu, Purnama di Sulawesi Barat. Bang Leman di Lampung sana, Bang Benji di Manado, Bung Widi di Tokyo, saya moga saya selalu bersama keluarga.
0: Iya,
2: ada Rani Ternate, Mbak Ayu di Masoi, kemudian ada Sari di Banjarmasin, Mas Segal di Surabaya.
0: Iya.
2: Bung Roman di Lamangga, Pier di Manado Barat, Angko di Lubu-Lubu.
0: Iya.
2: Ada Bung Anies di Ronghoga dan semua pendengar RRI. Salam Pro Dangdut. Dangdutan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menyambung kali.
0: Terima kasih Bang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut kembali. Dangdut adalah kita. Terima kasih Bang Zul ya sudah bergabung. Dan kita dengarkan untuk Bang Albert ya. Kita coba cari kata berdua. Salah satu lagu dari yang ini ya, yang muncul itu Supreme Berdua. Kita hadirkan yang itu ya, Supreme Berdua dari Ida Leila. Kemudian ada Muksin Alatas, Pantang Bicara Dua Kali, dan Bang Haji Roma Irama dengan Rupiah. Tetap di RRI Bawa-Bawa, pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: tepat, masyarakat cerdas.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih buat ada pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Yang mau request lagu dangdutnya silakan. Deringkan saja telepon kami di 0402-2823-994 dan 0822-579-22-994. Sudah ada yang gabung, kita sapa ya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Mbak Sari ya?
3: Iya.
2: Gimana kabar Mbak Sari?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
2: Alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa ini? Lagu dangdutnya siapa?
3: Lagunya Una Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut.
2: Asam di Gunung, Garam di Laut. Salam-salamnya iya. Buat siapa?
3: Salam-salamnya buat Mas Galuh, buatnya mm-hmm. Bang Andi, Bang Ucan, buatnya Mbak Rani juga, buat Bang Tu, buat semuanya aja. Okay. Buat Bang Cali, terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Sari. Sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, kita lanjut lagi 0822-5972-2994. Halo Pro Dangdut.
4: Halo,
2: Pro Dangdut adalah kita. Gimana kabar, Bunda?
4: Cali.
2: Ye.
4: Gara-gara dengar dangdut, saya bikin sesak balanda, isinya dua sisir pisang kukupas.
2: Wih, dede-dede banyaknya.
4: Dua sisir sama om.
2: Wah, begitu kawi. Berarti penggemar Sagara Banda ini.
4: Asik didengar lagu.
2: Oh iya, temani dengar lagu ya. Dengan segara badannya ini, wah mantap deh.
4: Kupas pisang sambil dengar dandut.
2: Oh begitu kak, jadi semangat.
4: Akhirnya
2: begitu ya.
4: Fokus ke dandut.
2: Uh-huh.
4: Pisang habis dua sisir kupas.
2: Wih, kebanyakan ya jadinya ya.
4: Oh, berarti itu rezeki memang mau banyak dik.
2: Iya, insya Allah apa ya. Ya.
4: Saya bilang,
2: pisang
4: itu rezekinya mau banyak berarti,
2: toh? Iya, insya Allah, habis itu.
4: Rasa pisang banyak
2: di kupas. Iya. Mau dengar lagunya siapa ini? Sambil kupas pisang?
4: Iya.
2: Dengar lagunya siapa sambil kupas pisang? Iya.
4: Ya, lagu tadi itu.
2: Apa itu lagunya? Kurang jelas, Ibu, suaranya. Aduh. Mulai putus-putus suaranya ini, kami dengar.
4: Oh, bagaimana ini?
2: Ah, gitu dia, mantap. Lagunya siapa tadi?
4: Lagunya tadi yang tiga kirim
2: bagus. Apa itu?
4: Albar.
2: Bang Albar, apa itu?
4: Saya lupa. Dinda Zul.
2: Oh, dengan Dinda Zul.
4: Oh, terus yang satu Dinda Andis kah itu?
2: Andi Batam.
4: Batam.
2: Ya, Andi Batam.
4: Akhirnya pisang terkupas dua sisir gara-gara dengar lagu dangdut. Begitulah kalau kita hobi dangdut.
2: Iya Bunda, kalau Bunda apa lagunya ini?
4: Tolong bisa dicarikan dari Elia Kadar, nak cari?
2: Bisa, yang mana?
4: Coba kita lihat dulu Pak, kalau bisa tuh.
2: Untuk Elia Kadar ada Api Cinta, Apa Salah, apa? Api Cinta,
4: apa
2: Salahnya, Termenung.
4: Itu tadi apa salahnya?
2: Apa salahnya? Oke, salam-salam silakan.
4: Untuk Cali dengan Ananda Pratama.
2: Baik.
4: Dengan Ananda semuanya. Cintanya dengan Ananda semua. Semua.
2: Yeah.
4: Yang beripadkan.
2: Amin, ya Allah, amin, amin, amin.
4: Berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, keselamatan
2: baik.
4: Dunia akhirat, kekompakan terus
2: yeah.
4: Sampai akhir hayat kita kompak.
2: Iya, insya Allah, amin, ya Allah. Ya.
4: Yeah.
2: Apa itu? Ah.
4: Assalamualaikum.
2: Iya, Bunda, siap. Buat semuanya ya, iya, baik. Iya. Iya, Bunda. Iya, agak kami tidak jelas ini, Bunda. Putus-putus suara. Iya. Oke, Mi, Bunda. Iya. Baik, Bunda. Iya, suaranya hilang, Bunda. Halo. Iya, sama-sama, Bunda.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nur. Sayang sekali agak kurang jelas suaranya di akhir-akhir tadi ya, tapi tadi jelas untuk semuanya lagunya katanya. Oke, kita lanjut lagi satu penelpon kita. Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Galuh?
5: Kabarnya baik. Gimana kabar balik tuh?
2: Baik juga, sehat alhamdulillah. Mas Galuh mau dengar lagu dangdutnya siapa?
5: Lagunya ini aja. Lagu Laila aja. Dari Faisal.
2: Laila Faisal.
5: Iya.
2: Oke, baik, disiapkan. Salam-salam silakan.
5: Ya, salamnya buat yang pertama buat sayang Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga bahagia selalu, bahagia selalu.
2: Amin ya Allah.
5: Sudah ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, ada Bang Ucan, Bang Jul, ada Bang Albert, Bang Tegar, Bang Faisal, ada Bang Yunus, dan semua saja.
2: Baik.
5: Buat yang siar bersama operatornya, semoga bahagia selalu dan tetap sehat.
2: Amin ya Allah.
5: Terima
2: sama-sama
5: kasih.
2: Mas Galuh.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galuh di Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga dan pasangan ya. Baik pendengar, ada Ona Sutra, Asam di Gunung Garam di Laut, Elia Kadam, Apa Salahnya, dan Faisal dengan Laila. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Terima kasih peringat untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau gabung silakan 0402-2823-994 dan 0825-972-2994. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Request lagunya Dayu Age, Tabah. Semangat selalu dari Alin di Kendari. Terima kasih Mbak Alin di Kendari sudah bergabung, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, kita lanjut lagi pendengar. Halo Pro Dangdut.
3: Bang Cali.
2: Ye, Dangdut adalah kita. Bang Andis, gimana kabar Bang Andis?
3: Baik-baik.
2: Baik ya. Baik juga, sehat alhamdulillah. Mau dengar lagu dangdutnya siapa Bang Andis?
3: Iya, benang selam benang emas itu di cinta di pantai kamar Pantai Losari.
2: Ketemu di Pantai Losari.
3: Iya, terima kasih.
2: Oke, disiapkan. Salam-salam silakan.
3: Lagunya buat cari lagunya selamat.
2: Baik.
3: Banyak kalau berkah.
2: Amin ya Allah, amin.
3: Alba tadi bong cari.
2: Iya.
3: Cari.
2: Iya.
3: Ya, semua penyanyi.
2: Iya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah bergabung Bang Andis ya di Beto Ambari. Dan nampaknya Bang Andis menjadi penutup perjumpaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih pendengar yang sudah gabung. Terima kasih juga buat Anda terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami pendengar. Kami masih akan temani Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan kami pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap di 97,8 MHz dan RRI Digital.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

penyuka novel bertemakan historical, tentu sudah tidak asing dengan novel yang satu ini. Laut Bercerita adalah novel karya penulis asal Indonesia bernama Leila Salika Kudori. Ia juga merupakan seorang wartawan di majalah Tempo. Novel terbitan tahun 2017 ini mengangkat tema tentang persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan. Dengan berlatarkan waktu di tahun 90-an dan 2000, novel ini mampu membius para pembacanya untuk menerobos ruang masa lalu dan kembali melihat peristiwa yang terjadi di tahun yang bersangkutan. Dengan kata lain, novel setebal 394 halaman ini mengingatkan pembacanya akan era-era reformasi di tahun 1998 yang bernas akan kepahitan dan kekejaman bagi para pembela rakyat. Leila selaku penulis memang menegaskan bahwa novel ini hanya historical fiction, tetapi ia menulis berdasarkan pada fakta yang ada. Hal itu karena sebelum Leila mulai menulis novel ini, ia melakukan riset wawancara terlebih dahulu secara langsung pada korban yang berhasil kembali atau kerabat korban. Tidak hanya itu, sang penulis juga mengaku bahwa ia memerlukan penyelidikan mendalam terkait karakter dari tokoh-tokoh yang ada, tempat peristiwa yang sudah berlalu. Berdasarkan hal-hal itulah yang membuat novel ini seakan hidup saat dibaca. Kemudian untuk menyelesaikan novel ini kurang lebih memakan waktu 5 tahun. Menariknya, novel ini berhasil digarap ke dalam bentuk film pendek yang berdurasi kurang lebih 30 menit dan disutradarai Prita Gita Aryanegara. Laut Bercerita menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh sekelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis. Bahkan sampai saat ini belum juga ada yang mendapatkan petunjuknya. Cerita dalam novel Laut Bercerita terbagi menjadi dua bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivisnya seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan Laut. Meski kisah yang dituangkan dalam novel ini terlihat fiksi, tetapi nyatanya perjuangan yang dilakukan oleh Laut dan kawan-kawannya adalah aksi nyata, yang mana hal itu sebelumnya terjadi pula di rezim Orde Baru tahun 1998. Tentunya ada langkah panjang dari para pejuang bangsa ini yang harus mereka tempuh. Hal itu tidak serta-merta dilalui dengan mudah. Tentu ada berbagai kesulitan yang mereka perjuangkan demi bangsa ini, serta dipertunjukkan di masa yang sekarang.

Esensi Buku RRI Bau-Bau. Bau-Bau. The Ikigai Journey. Buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Miralles akan menjelaskan bagaimana perjalanan seseorang hingga menemukan Ikigai dan cara menerapkan konsep Ikigai dalam hidup setiap orang agar hidup menjadi lebih berarti dan memiliki tujuan. Buku ini akan mengajak seseorang melihat keajaiban orang Jepang dalam melakukan lompatan besar dan juga cepat yang membawanya dari ketidakmungkinan menjadi kemungkinan di semua aspek kehidupan. Kedua penulis menemukan efek Shinkansen ketika meneliti keajaiban bangsa Jepang, di mana sejak tahun 1960 sampai dengan 1980, ketika mereka bangkit dari kehancuran pasca perang, hingga saat ini menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia dan menjadi negara maju. Perjalanan mengarungi masa depan akan membawa kita melewati masa depan yang mirip dengan kota Tokyo, yang juga menyimbolkan modernitas dan juga inovasi. Ketika Jepang membangun kereta Shinkansen yang kecepatannya tidak pernah terjadi sebelumnya, mereka menyebut dengan keajaiban Jepang, karena perubahan radikal ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan dikenal sebagai efek Shinkansen. Dalam buku ini, seseorang ditantang untuk memikirkan bidang kehidupan mana yang ingin kita terapkan efek Shinkansen dan membuat daftar inisiatif yang harus dilakukan untuk mempermudah mencapai tujuan ini. Dengan memvisualisasikan tujuan-tujuan yang tampaknya mustahil ini, kita bisa menyingkirkan ide-ide atau proses-proses sebelumnya. Buku yang ditulis oleh Hector Garcia yang sudah mempelajari mengenai Ikigai dan pola hidup orang Jepang serta Frances Miralles merupakan penulis terkenal di bidang kesehatan dan spiritualitas. Maka tidak heran bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan pembacanya.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda, dan selanjutnya kami hadirkan Gemas Saripati Maju bersama Pro 1 RRI Palu, tetap di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Dan tentunya untuk informasi pertama kita akan menuju ke RRI Palu. Di RRI Palu, saya akan menyapa rekan Umi Kalsum. Umi Kalsum.
2: Terima kasih dan selamat sore untuk pendengar dan juga seluruh rekan-rekan di wilayah Korwil 4. Untuk sore hari ini, kami dari RRI Palu mengantarkan informasi. Sebagai pembuka, sore ini pemerintah Kota Palu terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani anak-anak yang dipekerjakan sebagai pengemis maupun pengamen di ruang publik. Laporan selengkapnya bersama dengan Iksan Setiadi.
3: Fenomena anak-anak yang masih dijumpai pengamen maupun mengemis di sejumlah ruang publik di Kota Palu seperti kawasan Taman Fatulemo, Kampung Nelayan, hingga beberapa titik di keramaian lainnya menjadi perhatian pemerintah Kota Palu. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, Dr. Royke Abraham mengatakan penanganan terhadap anak jalanan maupun anak yang diduga dipekerjakan secara ilegal merupakan tanggung jawab bersama sejumlah organisasi perangkat daerah termasuk Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja. Menurutnya setiap penanganan harus dilakukan secara bijaksana dengan tetap mengedepankan pemenuhan hak-hak anak serta mencari solusi yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi mereka.
4: Kita di Kota Palu itu merupakan tugas dari beberapa OPD yang sama-sama saling berintegrasi ya. Tetapi pada prinsipnya kita selalu mengingatkan Dinas Sosial, Satpol PP dan yang lain itu agar dalam bertindak terhadap anak-anak jalanan itu atau anak-anak yang dipekerjakan secara ilegal ya, itu hendaklah bijaksana dan mereka juga harus diperhatikan bahwa mereka mempunyai hak-hak juga dalam dalam hidupannya. Kita selama ini selalu bekerja sama dengan lintas sektor untuk memberikan mereka tuh pemahaman baru agar dan mencari solusi akan pendidikannya, mereka juga penghasilannya, mereka juga harus mendapatkan kehidupannya.
3: Royke menambahkan DP3A Kota Palu terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memberikan pendampingan serta mencarikan solusi terhadap persoalan tersebut, termasuk memastikan anak-anak tetap memperoleh akses pendidikan dan perlindungan yang layak. Melalui sinergi seluruh pihak, pemerintah Kota Palu berharap fenomena anak-anak yang beraktivitas di ruang publik dapat terus ditekan, sehingga hak mereka untuk tumbuh, belajar, dan berkembang dapat terpenuhi secara optimal.

0: anjing liar dengan target 2.000 ekor. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani.
1: Hewan penular rabies itu kan anjing, kucing, monyet, kelelawar, rubah. Kan yang banyak itu anjing.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau kembali bergerak menekan ledakan populasi anjing liar yang diperkirakan telah mencapai puluhan ribu ekor. Melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, sebanyak 2.000 ekor anjing liar ditargetkan dieliminasi dalam operasi yang berlangsung selama 5 malam mulai 27 hingga 31 Juli 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempertahankan status Kota Bau-Bau yang hingga kini masih bebas dari rabies, penyakit mematikan yang dapat menular dari hewan ke manusia. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan program eliminasi kembali dilaksanakan setelah sempat vakum selama 2 tahun akibat keterbatasan anggaran. Menurut Jusriati, sasaran operasi hanyalah anjing yang tidak memiliki pemilik. Pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh kecamatan dan kelurahan, termasuk kelompok pecinta kucing dan anjing, agar mengamankan hewan peliharaannya selama kegiatan berlangsung.
1: Kan sasarannya memang eliminasi anjing liar itu berarti cuma yang tidak berpemilik. Kalau yang berpemilik kan kami kabari untuk diikat, untuk diamankan, supaya tidak makan umpan yang berisi racun. Jadi cuma yang liar yang kami racun. Nah, jangan sampai dia menyebarkan rabies, walaupun kita masih bebas penyakit rabies, tapi tetap kita pertahankan. Supaya kita tetap bebas. Karena penyakit rabies ini kan sifatnya zoonosis.
2: Lanjut Jusriati, dalam operasi tersebut petugas akan menyebarkan umpan ikan yang telah dicampur racun setiap malam pukul 22 hingga 5 subuh. Setelah waktu pelaksanaan berakhir, tim akan menyisir kembali seluruh lokasi untuk mengambil sisa umpan dan mengevakuasi bangkai anjing agar tidak membahayakan hewan lain maupun lingkungan. Kabit menegaskan, kegiatan ini merupakan langkah antisipasi karena rabies merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Meski Kota Bau-Bau belum pernah mencatatkan kasus rabies, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan untuk mengantisipasi penyakit berbahaya tersebut masuk di Bau-Bau. Sepanjang Januari hingga Juli, kata Kabit, kasus gigitan anjing di Kota Bau-Bau tercatat cukup tinggi. Beruntung seluruh kasus yang ditangani belum ditemukan adanya infeksi rabies. Untuk itu, pemerintah Kota Bau-Bau berharap masyarakat dapat mendukung pelaksanaan eliminasi dengan cara mengandangkan hewan peliharaan pada malam hari. Langkah tersebut dinilai penting agar operasi berjalan tepat sasaran, sekaligus menjaga Bau-Bau tetap bebas dari ancaman rabies. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kita ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharwi.
3: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan selanjutnya dari Kendari kita ke RRI Mamuju. Di sana sudah RRI Kendari, di sana sudah ada rekan Sofi.
4: Ya, selamat sore Suharmi, RRI Toli-Toli. Baik, selamat sore. Ya, informasi dari Kota Lolo Kendari terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh bersama kepolisian yang membentuk Satuan Tugas Pengawasan Travel Umroh. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
5: Ada banyak bergentayangan di mana-mana untuk melakukan rekrutmen jamaah.
6: Kasus penipuan dan penelantaran jamaah umroh di Sulawesi Tenggara kembali menjadi perhatian. Terbaru, Polda Sultra menangani dugaan penipuan yang melibatkan travel Tajak Ramadan Group dengan korban mencapai 218 calon jamaah umroh. Kasus ini kembali mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Mengingatkan praktek travel nakal masih terus terjadi dengan berbagai modus. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan banyaknya masyarakat yang menjadi korban menjadi alasan Kementerian Haji dan Umroh bersama Kepolisian Republik Indonesia membentuk satuan tugas di mana satgas tersebut melakukan tindakan pemantauan dan pencegahan terhadap penyelenggara perjalanan haji dan ibadah umroh yang melakukan pelanggaran maupun perekrutan jamaah secara tidak sesuai ketentuan. Menurut Sunardin, keberadaan satgas di tingkat pusat diharapkan dapat diperluas hingga di tingkat provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, pengawasan terhadap aktivitas travel umroh dapat dilakukan lebih efektif dan respon penanganan akan lebih cepat.
5: Untuk menyelamatkan jamaah-jamaah kita ini, maka Kementerian Haji dan Umroh dan Kepolisian Republik Indonesia sudah membuat satgas untuk bekerja sama melakukan penindakan dan pemantauan, monitoring, pencegahan terhadap perilaku-perilaku travel-travel yang saat ini ada banyak bergentayangan di mana-mana untuk melakukan rekrutmen jamaah. Tentu kita berharap bahwa satgas ini tidak hanya muncul di pusat, tapi kita berharap satgas ini

0: sampai di kabupaten apa di provinsi, kemudian sampai ke bawah di kabupaten kota. Sehingga kami juga di kabupaten kota, para kantor Kementerian Haji dan Umroh kabupaten kota itu bisa berkolaborasi dengan Kapolres, dengan jajarannya dan mungkin dengan kejaksaan, sehingga bisa lebih dini kita melakukan pemantauan dan monitoring ketika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
1: Lebih lanjut, Sunardin juga mengatakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau permasalahan yang berpotensi merugikan masyarakat dan untuk menghindari terjadinya korban penipuan berkedok umroh murah, masyarakat Sultra diimbau agar selalu memeriksa legalitas biro perjalanan sebelum melakukan pendaftaran. Selain itu, calon jamaah disarankan menggunakan aplikasi resmi Satu Haji yang dapat diunduh melalui Play Store untuk memastikan status izin penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Selain itu, masyarakat juga diimbau perlu memastikan travel memiliki fisik kantor yang jelas, rekam jejak yang baik, serta tidak mudah tergiur dengan penawaran biaya umroh yang jauh di bawah standar yang telah ditetapkan. Sunardin menambahkan, dengan langkah tersebut diharapkan masyarakat dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan terhindar dari praktik penipuan.
2: Demikian informasi dari RRI Kendari, dan kami kembali bersama rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih rekan Sofi yang ada di Kendari, dan selanjutnya kami menuju ke RRI Mamuju. Di sana sudah ada Mega Pika. Mega Pika.
4: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Toli-Toli, dan kami hadirkan informasi untuk Anda, wawancara bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mamuju, Evarniwati, terkait dengan pembatasan penggunaan gadget atau HP bagi siswa di lingkungan sekolah. Disampaikan selengkapnya Marhadi Umar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Wakasek Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mamuju, Evarniawati, terkait dengan pembatasan gadget bagi siswa di lingkungan sekolah. Baik Bu, untuk di SMA Negeri 1 Mamuju sendiri, proses pembatasan gadget sudah sampai di mana Bu?
6: Untuk pembatasan gawe itu sebelum terbit surat edaran dari Kemendikdasmen itu kami sudah ada di dalam tata tertib, itu sudah diatur Pak. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu memang sudah ada anak-anak boleh membawa HP, tapi penggunaannya terbatas ya. Nanti digunakan pada saat ada pelajaran tertentu yang mungkin gurunya mengharuskan untuk menggunakan gawai, atau pada saat melaksanakan ulangan ada asesmen itu boleh menggunakan gawai. Tapi selebihnya itu di penggunaannya terbatas.
5: Untuk teknis penggunaannya di SMA Negeri 1 sendiri sudah sampai mana Bu?
6: Untuk penggunaan kami di sana kan masing-masing guru mapel itu di setiap awal pembelajaran, pertemuan pertama kali itu mereka sudah membuat kesepakatan kelas. Salah satu kesepakatan kelasnya itu adalah pembatasan penggunaan HP, dilarang menggunakan HP. Jadi turunan dari tata tertib yang telah kami buat itu dilaksanakan oleh masing-masing guru mapel dengan strategi masing-masing guru. Ada yang mengumpulkan semua pada saat jamnya masuk, HP-nya dikumpulkan semua. Ada juga silakan menyimpan masing-masing. Iya. Jadi seandainya misalnya dalam pelaksanaan proses PBM, kemudian ada anak yang tiba-tiba menggunakan HP, mungkin dia ngechat kah atau scrolling atau main game. Yang pertama dikasih teguran, setelah itu dikasih teguran sampai dua kali kadang, diperingati simpan HP-nya. Kalau misalnya pun itu belum diindahkan, maka guru yang bersangkutan itu mengambil HP-nya, menyita, dibawa ke BK, dan yang mengambil itu adalah orang tua.
5: Kalau dampaknya sendiri dari pembatasan gadget ini bagaimana?
6: Dengan adanya pembatasan gadget itu akan mengembalikan fokusnya anak-anak, fokus belajarnya. Karena kalau tidak dibatasi, mungkin kami sementara menjelaskan, mereka sibuk dengan HP-nya sendiri. Jadi dengan adanya pembatasan itu, anak-anak diminta fokusnya.
5: Mungkin yang terakhir Bu, harapannya terkait dengan pembatasan gadget bagi siswa ini seperti apa Bu?
6: Harapan kami itu sebagai guru, kami juga mohon kepada semua orang tua, supaya pembatasan itu tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi di rumah juga lebih bagus kalau ada controlling dari orang tua. Kami bukan menghalangi mereka untuk berteknologi, mengenal teknologi, tetapi kami mengarahkan mereka supaya bagaimana menumbuhkan karakter mereka sehingga siap untuk menghadapi era digital.
5: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Wakasek Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mamuju, Evarniwati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Suara Media RRI Toli Toli.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
4: Baik, saudara, informasi dari Toli Toli, meski berada pada musim kemarau saat El Nino, cuaca di Kabupaten Toli Toli masih berubah-ubah. Kondisi ini mulai dikhawatirkan para petani karena berdampak pada tanaman mereka. Berikut laporan Alfiansyah.
8: Baik, saudara, cuaca Kabupaten Toli Toli masih menunjukkan kondisi yang tidak menentu meski saat ini memasuki musim kemarau dengan fenomena El Nino yang bernilai positif. Di sejumlah wilayah, hujan masih kerap turun secara bergantian dengan cuaca mendung maupun panas. Forecaster perwakilan BMKG Toli Toli, Rila Febriani, menjelaskan El Nino positif umumnya menyebabkan penurunan curah hujan di berbagai wilayah Indonesia. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya dirasakan di Toli Toli karena wilayah ini masih menerima hujan di sejumlah lokasi termasuk di beberapa daerah di Sulawesi Tengah. Menurut Rila, kondisi geografis Toli Toli menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pola cuaca. Bentang alam yang terdiri dari kawasan pegunungan dan perairan laut mendorong proses penguapan yang cukup tinggi sehingga pembentukan awan hujan masih dapat terjadi meski berada pada periode musim kemarau.
9: Di musim kemarau yang sekarang dengan kondisi El Nino yang positif di mana itu menurunkan curah hujan, tapi kita tetap mendapatkan musim hujan, mendapatkan hujan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah karena melihat dari kondisi topografi wilayah Toli-Toli sendiri di mana ada gunung dan laut yang pengaruh besar terhadap penguapan.
8: Di sisi lain, kondisi cuaca yang berubah-ubah mulai dirasakan dampaknya oleh para petani. Ketua Kelompok Perhutanan Sosial Banagan Mandiri, Muhammad Nasir, mengaku cuaca selama El Nino sulit diprediksi. Dalam beberapa hari, langit dapat terlihat mendung, kemudian turun hujan, lalu kembali mengalami hari-hari tanpa hujan. Nasir menuturkan, situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi para petani yang mengelola lahan di kawasan hutan. Ketersediaan air yang tidak stabil membuat sejumlah tanaman mulai layu, bahkan sebagian di antara yang tidak mampu bertahan hingga akhirnya mati.
10: Yang namanya cuaca, Pak, kita memang istilahnya sudah begitulah menghadapi cuaca seperti ini, El Nino, istilah kadang mendung, kadang hujan, kadang tidak ada. Ini sudah berapa hari tidak ada hujan. Yang jelas keluhan-keluhannya kita sebagai petani, pertanian sosial itu, Pak, yang jelasnya masih kasihan juga istilahnya anaknya kita ini. Yang jelasnya banyak anggota mengeluh atau apa masalahnya tanaman itu banyak yang layu, bahkan ada yang mati, Pak.
8: Perubahan pola cuaca selama musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat khususnya sektor pertanian. Kondisi ini memerlukan kewaspadaan serta pemantauan cuaca secara berkala agar petani dapat menyesuaikan langkah budidaya dan meminimalkan risiko kerugian akibat cuaca yang sulit diprediksi.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
4: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Gemba Saripati Maju dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Sri Ulfa. Sri Ulfa.
12: Ya, terima kasih rekan di Toli Toli, dan untuk informasi sore ini kami sampaikan terkait PBVSI Bone periode 2026-2030 resmi dilantik, fokus perluas pembinaan atlet hingga tingkat kecamatan. Untuk informasi selengkapnya kita akan dengarkan bersama Suryani Arifin.
13: Kepengurusan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Bone masa bakti 2026-2030 resmi dilantik di lapangan Merdeka Watampone Minggu kemarin. Pelantikan kepengurusan baru yang melibatkan unsur ASN, P3K, guru hingga masyarakat umum ini dipimpin langsung oleh Ketua PBVSI Sulawesi Selatan Muhammad Sadar. Kepengurusan baru PBVSI Bone periode ini diketuai oleh Haji Muslimin, didukung oleh Muhlis sebagai sekretaris, serta diperkuat oleh sejumlah anggota DPRD Bone dan para pembina voli lokal. Usai dilantik, Ketua PBVSI Bone, Haji Muslimin menegaskan komitmen kuatnya untuk memperluas jangkauan pembinaan organisasi hingga ke tingkat kecamatan. Langkah tersebut dinilai krusial guna menjaring bibit-bibit atlet bola voli yang potensial secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bone.
14: Tentu agenda ke depan bagaimana supaya bisa untuk dibantu di bidang masyarakat. Dan setelah nanti ke depan, kita mungkin maraton dari kecamatan ke kecamatan itu. Mungkin nanti di tingkat desa. Jadi mungkin karena ini lebih waktu untuk menghadapi koprop, mungkin kita berpas setelah koprop nanti di kontainer.
13: Senada dengan komitmen tersebut, Bupati Bone Haji Andi Asma Sulaiman menekankan pentingnya penerapan sistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan dan menyentuh hingga akar rumput. Ia berharap momentum pelantikan ini mampu mendongkrak prestasi cabur voli Bone pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov mendatang.
15: Bahwa bagaimana meningkatkan ya, meningkatkan status per bola polian ya di Bone. Dari yang biasa menjadi luar biasa, ya. Jadi capaian-capaian atlet khususnya di PBSI ini minimal nanti porprov bisa mendapatkan medali ya emas lah, ya emas. Yang pertama, yang kedua mungkin bisa aktif sampai ke tingkat desa, tingkat kecamatan, ya. Jadi pengurus-pengurus ini sampai ke kecamatan.
13: Dengan dilantiknya pengurus baru, dunia bola voli di Kabupaten Bone diharapkan mampu bangkit dan menelurkan prestasi gemilang di tingkat regional hingga nasional.
12: Bone, dan selanjutnya kita kembali ke RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih Sri Ulfah dari RRI Bone, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Safira. Yuni Safira.
16: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, tinggalkan ego organisasi, seluruh elemen diajak bersatu atasi persoalan LGBT di Tojo Una-Una. Laporan selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
17: Upaya membangun sinergi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial termasuk LGBT menjadi salah satu pokok pembahasan dalam forum diskusi publik Stop Normalisasi LGBT yang digelar di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam kesempatan tersebut, seorang tokoh masyarakat Arfan mengajak seluruh masyarakat mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat untuk mengesampingkan ego organisasi dan memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di daerah. Menurutnya berbagai persoalan sosial tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Ia menilai peran keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan perlu diperkuat agar pembinaan terhadap masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
18: Maka dalam pandangan saya ini harus kita rancang gerak yang besar, bukan cuma membahas LGBT, tapi banyak dalam masyarakat kita ini tidak mengerti agamanya. Jadi bagaimana kita rancang ini untuk kembali, dan kita tidak boleh lagi ego organisasi. Jangan sampai kita memprovokasi wilayah dan kita tidak membina bahwa ini di sini pasnya ini tidak boleh, kalau ini datang ke sini tidak boleh lagi.
17: Arfan menambahkan, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat mengesampingkan perbedaan dan membangun kerjasama yang lebih erat. Menurutnya, pemerintah daerah juga dapat berperan sebagai penginisiasi gerakan bersama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial LGBT di Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
16: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kembali ke rekan Soharmi di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih Yuni Syafira. Dan dari Toli-Toli Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Baulan Baru 1 mulai menyalurkan program makan bergizi gratis MBG kepada para siswa di Pulau Lutungan. Berikut Martina melaporkan.
19: Setelah penantian panjang makan bergizi gratis bagi siswa di Pulau Lutungan, kini Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Baulan Baru 1 mulai menyalurkan program makan bergizi gratis MBG kepada para siswa di Pulau Lutungan. Koordinator Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Fauzi Dermawan, mengatakan pendistribusian makanan bergizi ke wilayah kepulauan tersebut dilakukan melalui jalur laut dengan menggunakan transportasi perahu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan seluruh peserta didik tetap memperoleh manfaat dari program MBG. Dikatakan saat ini penyaluran MBG masih diberikan kepada siswa yang telah terdata sebelumnya. Hal tersebut karena BGN Toli-Toli masih menunggu data resmi terkait jumlah peserta didik baru yang akan menerima manfaat program pada tahun ajaran baru.
20: Alhamdulillahnya untuk saat ini per minggu kemarin pada saat berjalannya kembali makanan bergizi gratis setelah pasca libur sekolah, alhamdulillahnya kami juga memulai pendistribusian ke daerah kepulauan yaitu Pulau Lutungan. Untuk saat ini kami melaksanakan pendistribusian ke pulau tersebut melalui salah satu dapur yang ada di daerah perkotaan yaitu Dapur SPPG Baulan Baru 1 yang sudah berjalan memang dari awal bersekolah kembali.
19: Dijelaskan program MBG di Pulau Lutungan juga mendapat sambutan positif dari pihak sekolah maupun para siswa. Mereka mengaku antusias dengan hadirnya program tersebut setelah masa libur sekolah dan menyampaikan apresiasi kepada BGN atas komitmennya menjangkau wilayah kepulauan.
20: Dari pihak sekolah, alhamdulillah mereka sangat berterima kasih, kemudian dengan bersyukur bahwasannya memang telah dilaksanakannya pendistribusian MBG ke daerah tersebut atau ke pulau tersebut. Karena memang kan Mbak, kami memang sudah agak lama kemarin laksanakan pendataan, cuman memang baru kami dapat laksanakan pendistribusian di minggu kemarin karena memang ada beberapa pertimbangan yang memang harus saya komunikasikan dengan pimpinan kami, dengan pihak terkait.
19: BGN Toli-Toli menegaskan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan serta melakukan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat menjangkau lebih banyak peserta didik, termasuk di wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti Pulau Lutungan.
3: Baik, demikian informasi dari Martina. Dan selanjutnya, mengakhiri kebersamaan kita, kami akan menuju ke RRI Makassar. Halo rekan di RRI Makassar.
21: Baik, terima kasih dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan menikmati kopi Arabica dan Robusta langsung di pusatnya. Sudah pasti memberikan pengalaman tersendiri bagi para penikmat kopi. Kali ini kami mengajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatan kopi jenis Arabica dan Robusta di Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara bersama Karnila Kandi.
22: Daerah Toraja merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai penghasil kopi jenis Arabica dan Robusta. Kopi Arabica merupakan spesies kopi yang paling populer dan banyak dikonsumsi di dunia, menyumbang sekitar 60% produksi global. Dikenal karena rasanya yang halus, kompleks, dan sedikit manis dengan aroma buah atau bunga. Varietas ini memiliki kadar kafein yang lebih rendah, sekitar 1,2 hingga 1,5% dibandingkan jenis Robusta. Kopi Arabica tumbuh subur di dataran tinggi dengan iklim yang sejuk, umumnya pada ketinggian 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Perawatan yang lebih rentan terhadap hama dan penyakit membuat biji kopi ini memiliki harga yang relatif lebih mahal di pasaran. Sementara kopi Robusta merupakan keturunan beberapa jenis kopi yang tumbuh baik di ketinggian 400 hingga 700 mdpl dengan temperatur 21 hingga 24 derajat Celcius dengan bulan kering 3-4 bulan secara berturut-turut dan 3-4 kali hujan kiriman. Kopi Robusta mewakili antara 40 hingga 45% dari produksi kopi global.
23: Saat ini saya berada di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Nah, sekarang kita mau ngelihat nih bagaimana sih proses kopi Arabica dan Robusta yang terkenal di daerah ini diproses sehingga diproduksi dalam kemasan dan kemudian dijual di pasaran. Ikuti saya.
22: Produksi kopi juga menjadi salah satu pemicu produktivitas UMKM yang ada di wilayah Rantai Pao, Kabupaten Toraja Utara. Untuk menjumpai lokasi pengolahan kopi di daerah ini cukup mudah. Salah satunya milik Ibu Farah yang berada di kawasan Rantai Pao yang kami datangi ini.
23: Nah, sekarang ini saya sudah dengan pemilik dari kios ini. Ibu, ini sudah berdiri sejak kapan ini kiosnya?
0: 2013.
23: 2013. Memang sudah langsung jualan kopi, Bu?
0: Langsung. Dulunya pecah belas, tapi diganti dengan beralih ke kopi.
23: Karena kenapa? Melihat pasarannya bagus atau bagaimana?
0: Betul.
23: Oke. Okay. Ini dari apa? Kalau sehari ini bisa laku berapa banyak, Bu?
0: Tidak tentu.
23: Kadang berapa?
0: Kadang lebih 2 juta begitu.
23: Itu berapa bungkus bisa?
0: Lumayan.
23: Gak ada 100 lebih.
0: Tidak bisa ditentukan, pokoknya per kilonya itu lebih 100.
23: Oke. Okay. Ya. Ini kalau boleh dikasih info sama kita-kita, ini kan ada beberapa kemasan, ada yang kemasan kecil, kemudian kemasan besar.
0: Kalau ini kopi Arabica, ada kan yang sekedar mau coba, jadi kita bikinkan yang kecil-kecil.
23: Harga berapa itu, Bu?
0: Ini harga 25.
23: 25 ribu, oke. Okay. Nah, kalau yang sedang kayak gini harga berapa?
0: Harga 30.
23: Ini cukup menarik juga buat di belakang saya ini.
0: Iya,
23: ada
0: ini yang mentah ini.
23: Biji kopi ini?
0: Biji kopi mentah.
23: Mentah?
0: Ya, siap ke disangrai.
23: Oh, oke. Okay. Jadi ini yang setelah diproses, dijemur begitu ya?
0: Ini sudah dijemur. Hmm. Ini tinggal disangrai.
23: Oh, oke. Okay. Ya. Ini ngambil dari mana ini, Bu?
0: Ada dari Seko, ada dari Bituang. Kalau Arabica itu dari atas, dari Sapan dengan Pulu-Pulu.
23: Berarti rata-rata daerah Toraja jadi?
0: Iya, pokoknya kopi Toraja.
22: Sementara itu, dijumpai di lokasi yang sama, salah satu pembeli kopi, Victor, mengaku sengaja membeli kopi di tempat ini sebagai oleh-oleh untuk keluarga yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara.
23: Sekarang kita sudah sama salah satu pembeli. Tadi saya sempat lihat Bapak Victor ya, Pak ya, namanya. Iya, Pak Victor, tadi saya sempat lihat beli kopi. Ini beli kopi apa aja tadi, Pak? Boleh lihat?
1: Ini kopi Toraja Robusta.
23: Robusta tadi ya. Ada beli berapa, Pak? Beli dua
1: ini
23: ya?
1: Ini tiga. Ini harganya tiga. 300.
23: Oh, 300 tadi dikasih ya. Ya. Wah, berarti
1: mumpung
23: lumayan murah. Mumpung
1: berkunjung di Toraja.
23: Toraja, jadi
1: ya,
23: beli.
1: Jadi ya.
23: Oh, oke. Okay. Ternyata kalau yang model kayak gini ukurannya lebih murah dari yang tadi kan yang kemasan tuh lumayan mahal ya.
1: Iya.
23: Tapi kalau Pak Victor sendiri kenapa mau beli-beli kopi Robusta, Pak?
1: Ya, sebagai penikmat kopi. Iya. Tentu ini sudah go public ya. Hmm. Jadi ya, mumpung di Toraja,
23: beli langsung. Tapi memang sudah pernah coba sebelumnya?
1: Sudah.
23: Itu dia tadi liputan kita di Kabupaten Toraja Utara tentang bagaimana produksi kopi Arabica dan juga Robusta yang menjadi andalan dari daerah ini, kemudian sampai ke tangan para pembeli. Dari Kabupaten Toraja Utara, saya Karnila Kandi, sampai jumpa.
21: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika Sari dari RRI Makassar. Dan pendengar, informasi demikian tadi, informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam Gema Saripati Maju, edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Darwis, kemudian ada Dava Raihan dan Rizky Amalia mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat sore.
7: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat sore, petang untuk Anda pendengar. Mudah-mudahan hari ini semua aktivitas Anda sudah berjalan menyenangkan dan juga Anda bisa menyelesaikannya dengan baik pendengar. Kaum muslimin dan muslimah, sembari kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya, kami ajak Anda untuk mendengarkan renungan maghrib yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Sudirman LC dengan judul Keimanan Akan Adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Pendengar Radio Republik Indonesia bau-bau dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita sekalian. Pada kesempatan ini kita coba mengangkat tema tentang keimanan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Hanifah pernah mengangkat satu contoh ketika berdebat dengan orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan, tidak percaya dengan eksistensi Tuhan. Beliau kemudian memberikan suatu titian, ya, dengan mengatakan bahwa bagaimana menurut kalian kalau ada orang bercerita bahwa ada sebuah kapal yang beraktivitas bongkar muat di pelabuhan, ya. Bongkar muatan kemudian mengisinya lagi memuat dan berangkat, ya, pulang pergi dan demikian seterusnya, dan semua itu tidak ada yang menggerakkannya. Dia berjalan dengan sendiri saja, ya, datang, bongkar, muat, pergi lagi, sampai seterusnya. Tidak ada yang mengurusnya. Maka beliau pun ditertawakan oleh mereka, ya, sambil mengatakan, kamu ini, ya, lucu atau gila, ya. Mana mungkin ada aktivitas seperti itu, kapal yang bongkar muat kemudian berangkat berlabuh dan seterusnya tanpa ada yang mengendalikannya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menimpali dengan mengatakan, justru kalian yang lebih tidak masuk akal. Alam yang demikian luas ini dengan segala isinya yang luar biasa menakjubkan, kalian mengatakan semua itu ada tanpa ada yang menciptakannya. Matahari, bulan beredar, bintang-bintang beredar pada porosnya tanpa ada yang mengendalikannya. Ya, maka menanglah beliau dalam perdebatan tersebut. Mereka kemudian fabuital ladzi kafar, ya, terbungkamlah orang-orang yang kafir itu. Beriman akan adanya pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sesuatu yang semestinya menjadi aksiomatik. Seseorang, ya, ketika disentil secara diam-diam pasti akan mencari siapa gerangan pelakunya, ya, yang usil, mencolek, menyentil dan sebagainya itu. Kalau dikatakan tidak ada, ya, perasaanmu saja, pasti dia tidak akan percaya. Ketika tercium bau, ya, maka pasti dicari sumbernya. Kalaupun dikatakan tidak ada, hanya penciuman, pasti tidak percaya. Mana mungkin ada aroma ini kalau tidak ada sumber baunya. Bahkan asap sekalipun, jejak tapak kaki sekalipun, ya, yang punya jejak tersebut atau apinya tidak kelihatan, tapi ketika kelihatan asap, ketika kelihatan jejak, pasti orang akan percaya bahwa ada sumbernya, ya. Maka demikian pula alam semesta ini, ya, karena kalau dikatakan bahwa alam ini ada dengan sendirinya, ya, tanpa ada penciptaan, tentu saja mustahil. Kalaupun dikatakan dia menciptakan dirinya sendiri, juga mustahil, karena sesuatu yang belum ada tidak mungkin dia bisa berbuat. Ya, apalagi, ya, semesta alam ini begitu sempurna, begitu penuh hikmah dan rahasia yang unik dalam penciptaannya masing-masing, yang tidak mungkin, ya, ada kecacatan di dalamnya. Bahkan misalnya makhluk sekecil apapun yang misalnya tidak berkaki, tapi Allah kasih, dia memiliki alat untuk bertahan hidup, dia mampu bergerak dengan keadaannya seperti itu. Itu menunjukkan semuanya ada hikmah, ya, merupakan ciptaan yang sempurna, tidak ada yang kekurangan. Maka tidak mungkin benda-benda itu ada secara kebetulan, mesti ada rancangan yang luar biasa. Maka itu salah satu wasilah kita
bisa meyakini dan mengimani bahwa alam ini ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kiranya kajian yang singkat ini. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi.

Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasut.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak." Hadis riwayat Ahmad.

Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mukmin ayat 60.

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya." Hadis riwayat

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok." Hadis riwayat Ibnu

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: berjudul "Kupikir Segalanya Akan Beres Saat Aku Dewasa", ditulis oleh Kim Henam dan Park Jung Suk. Karya ini telah berhasil dirilis pada Juni 2009.
1: Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

97,8 MHz RRI Bau-Bau, Anda masih bersama kami. Terima kasih untuk yang tetap setia mendengarkan di tengah suasana malam yang semakin tenang nampaknya ya pendengar. Apapun aktivitas Anda saat ini, semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan dan juga semangat pastinya untuk menyambut hari esok. Kebersamaan kita di Kapten Malam ini ditemani Yanti sampai akhir siaran nanti. Kita punya program acara spesial yang pastinya juga ada beberapa informasi pilihan yang Yanti akan share di ruang dengar Anda. Station terus di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Minum susu membantu Anda cepat tidur. Jika Anda minum segelas susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.

Tahukah Anda fakta menarik tentang Indonesia yang mungkin akan membuat Anda terkejut? 1. Negara kepulauan terbesar di dunia. 2. Keanekaragaman hayati yang luar biasa. 3. Gunung berapi terbanyak di dunia. 4. Danau vulkanik terbesar di dunia. 5. Bahasa yang paling banyak digunakan di Asia Tenggara.

Ya, 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Pendengar, kebersamaan di malam ini juga yang dilengkapi dengan konfirmasi soal hoax yang baru saja ini beredar di media sosial yang berisi tautan diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Informasi ini pendengar diunggah di tanggal 21 Juli lalu ya. Namun faktanya klaim ini tidak benar karena dilansir dari media terpercaya. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintahan dan portal resmi SSCASN. Jadi selain itu pendengar ya, jangan mudah percaya ya. Dan pendengar, dia juga menambahkan poster yang beredar ini menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah sampai penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengeklik tautan tertentu. Jadi masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya ya terhadap poster, broadcast ataupun juga tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN. Baik, pendengar RRI Bau-Bau, kebersamaan berikutnya kita jelang penyampaian berita berjaringan nasional tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, pendengar, kita ikuti penyampaian berita Sentral Jakarta.
1: Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya, gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
5: Bagaimana supaya ini ke depannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
3: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portuga Plus Negara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
6: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
7: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
6: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu, kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan. Keamanannya pasti hilang kalau standar turun. Kemudian khasiatnya pasti turun.
7: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
8: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BP POM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
7: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan

0: Asing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para
1: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
0: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
2: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
0: Oke, kalau Pak Liu?
2: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
0: Direktur utamanya?
2: Pak Raymond Liu.
0: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
2: Iya.
1: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
3: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
0: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
4: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
0: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
4: Siap.
1: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
6: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
7: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
6: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
7: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota Kowani Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia

0: mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
1: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan Ko Ani udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan.
0: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
4: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita, tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
3: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
5: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
3: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
6: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
7: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, Sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
6: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
7: Sementara itu, Camat Gondangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
6: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK, BPBD, seperti biasanya seperti itu.
7: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
8: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
9: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
10: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
9: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
8: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak, alhamdulillah.
9: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu tepatnya tanggal 24 ketika mereka bertandang, maksud kami bahwa mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek Timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik, dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabuli Timoluko, TGRRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak. Tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.
3: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan

0: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Berikut kita bergabung ke Pro 1 RRI Kendari ya, untuk siaran khusus bagi agama Protestan dalam mimbar agama Protestan.
1: Ke semua untuk mengambil satu tindakan, yaitu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alkitab mengatakan Tuhan, Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa ini adalah satu tindakan yang tepat yang diambil oleh Raja Yosafat pada waktu itu. Sekali lagi, dia tidak pernah, waktu dia dalam satu tekanan, dalam satu penindasan, ketakutan yang dialami, dia tidak pernah pergi mencari orang-orang pintar, orang-orang yang bisa diandalkan. Sebab saya percaya Alkitab mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, Yosafat melakukan satu tindakan, yaitu mengandalkan Tuhan. Dia menyuruhkan kepada Yehuda, seluruh masyarakat Yehuda, kumpulkan anak istri saudara untuk kita sama-sama mengambil suatu tindakan, yaitu berpuasa, mencari Tuhan. Berpuasa di sini saya mengambil satu renungan atau satu pendapat bahwa mereka menyerahkan total semua kekhawatiran mereka, ketakutan mereka kepada Tuhan. Ini yang harus kita pelajari, saudara. Waktu kita di tengah-tengah tekanan, waktu kita di tengah-tengah cobaan, apakah betul-betul kita mencari Tuhan, atau kadangkala kita lebih banyak curhat kepada orang lain untuk mencari, meminta pendapat dari mereka. Hal itu tidak masalah, hal itu tidak salah bagi saya. Tetapi mari kita belajar mengutamakan Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita? Ini yang Yosafat lakukan dengan rakyat Yehuda pada waktu itu. Ayat yang kelima, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau Allah memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Nah, yang pertama, apa yang kita harus kita dapat pelajari, kita ambil satu pelajaran dari kepemimpinan Raja Yosafat. Yang pertama, dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Yang kedua, dia memperkatakan firman. Dikatakan tadi, dikatakan dan berkata, ya Tuhan Allah, nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau Allah memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Dia sedang memperkatakan firman. Dia katakan, bukankah engkau Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, yang selalu berperang di tengah-tengah keadaan kami, yang selalu membela kami? Nah, ini yang diambil salah satu keputusan. Yang kedua, yaitu Yosafat memperkatakan firman. Kalau saudara baca di kitab Mazmur 1, situ sangat jelas, renungkanlah Taurat Tuhan itu atau firman Tuhan itu siang dan malam. Hari-hari ini saya percaya bahwa kita semua orang percaya, kita butuh firman Tuhan yang menguatkan kita di tengah-tengah situasi, kondisi bangsa kita, perekonomian yang sedang terjadi atas bangsa kita. Kalau kita lihat sekarang apa yang sedang terjadi dalam bangsa kita ini, kita lihat bagaimana terjadi demo di sana-sini, sedang membuat kadangkala kekhawatiran itu dalam hidup kita, datang dalam hidup kita. Bertanya-tanya apa yang akan terjadi atas bangsa kita. Mari tugas kita sebagai orang-orang percaya, kita mengambil satu tindakan yang tadi saya katakan, bahwa mencari Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan. Yang kedua, perkatakan firman. Firman Tuhan itu bisa kita perkatakan waktu kita membaca, kemudian kita renungkan, kita ingat. Dan waktu kita dalam tekanan, itu firman Tuhan yang akan mengingatkan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar RRI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan, mari kita belajar seperti Raja Yosafat. Dia tidak pernah mengandalkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak pernah mengandalkan keluarga besarnya. Tapi dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Mari pada malam hari ini kita belajar dari dua hal ini. Apa yang Yosafat lakukan. Dan kalau kita lihat, kita baca di ayat seterusnya, ayat 17, bagaimana Tuhan berperkara buat mereka. Alkitab bilang, Alkitab berkata bahwa berserulah kepadaku, maka Tuhan akan menjawab, maka Tuhan akan menyelamatkan. Ini yang dialami oleh Raja Yosafat bersama dengan rakyat Yehuda pada waktu itu. Tuhan menolong mereka. Bahkan kalau kita perhatikan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan bilang kepada Raja Yosafat, kamu diam saja, maka aku akan berperang. Mereka lihat bagaimana mereka sudah melakukan doa, mereka sudah melakukan puasa, mereka sudah memperkatakan firman, dan mereka lihat bagaimana Tuhan bekerja. Makanya itu saudara, kita hati-hati dalam mengeluarkan perkataan. Kadangkala perkataan kita ini bisa membangun orang lain, bahkan juga perkataan kita ini bisa mengutuki orang lain. Makanya itu perlu firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, supaya waktu kita ada dalam tekanan, kita terus memperkatakan firman. Supaya waktu kita dalam tantangan, kita terus memperkatakan firman. Saya percaya firman Tuhan yang saudara dan saya baca, itu yang akan meneguhkan setiap langkah-langkah kita ke depan, menghadapi setiap hari-hari yang kita akan lalui ke depan. Alkitab mencatat bahwa dunia ini tidak akan semakin baik, tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa waktu kita tinggal di dalam Dia dan Tuhan di dalam kita, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang percaya mengasihi Dia. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pelajaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita refleksi kembali kehidupan kita. Apa yang kita sudah lakukan waktu kita ada dalam kekhawatiran, waktu kita ada dalam tekanan, apakah kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, atau kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri? Mari kita belajar malam hari ini dengan firman Tuhan yang saya bagikan, biar ini menguatkan saudara dan juga saya untuk kita tetap percaya bahwa Alkitab mengatakan di dalam kitab Matius 28, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Artinya bahwa saudara tidak perlu takut, penyertaan Tuhan yang dimana Dia katakan bahwa Dia Allah Immanuel yang ada dalam hidup saudara dan saya, itu yang akan menuntun saudara untuk melewati setiap hari-hari yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.

0: Cepat Masyarakat Cerdas.
1: Usai tadi kita ikuti mimbar agama Protestan, pendengar Anda kembali bersama kami di RRI Bau-Bau. Kebersamaan selanjutnya masih kami hadirkan pilihan lagu yang semoga menemani aktivitas ataupun juga waktu bersantai Anda di malam ini ya. Dan juga ada informasi menarik pendengar yang kami suguhkan untuk Anda. Jangan lewatkan juga, akan kami hadirkan drama radio serta program Ruang Rindu di jam 10 malam nanti.

kisah. Suatu hari diceritakan, ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa, lalu menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah, mulai melihat yang terjadi. Dan tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut, lalu masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia bisa menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, dan rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Lalu seketika, ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, lalu sang ibu

mulai mengambil kain, menutupi rusa, dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang itu. Pendengar, dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil inilah, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari.

Ya, pendengar RRI Bau-Bau, Anda ingat tidak ya ketika kita masa-masa sekolah dulu gitu, saat kita berjumpa dengan dirinya di kantin belakang sekolah. Ya, masa-masa kenangan pendengar selalu punya cerita, apalagi kalau masa-masa SMA ya. Tapi untuk yang sudah mengenal cinta, wede, kalau sekarang, zaman sekarang itu biar anak SD udah tahu cinta-cintaan, ya Allah. Mudah-mudahan anak keturunan kita tidak seperti itu ya pendengar. Biar mereka pada fokus belajar, fokus mengembangkan diri, karena itu tumbuh kembangnya masih sangat pesat ya di usia SD. Ya, semoga lah mendengar ya RRI Bau-Bau, ini cuma sekedar mengenang saja masa-masa lalu ketika SMA ya pendengar. Ada namanya tuh cinta monyet ya. Kok tiba-tiba pas calling langsung bahas tentang cinta monyet nih pendengar. Pokoknya ini ada sangkut pautnya pendengar dengan drama radio yang berikut ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan judulnya Perempuan di Kantin Belakang dari RRI Jember ya. Apakah sama ceritanya mungkin dengan yang pernah Anda alami dahulu kala, entahlah bagaimana ya. Kita dengerin saja sama-sama pendengar untuk kebersamaan kita di drama radio berikut ini. Namun satu persembahan lagi kami hadirkan dari Salma Salsabil dengan judulnya Bunga Hati.

0: Ayo cepat duduk sini, meja ketiga kosong. Favorit kita, Rara. Ih, kamu kok jalannya lemes gitu? Aduh, aduh, aduh. Kayak abis disiplin kejar-kejar anjing, Ra. Kenapa?
1: Badan capek, hati capek, dunia juga capek kayaknya ya.
2: Eh, itu suara manusia yang lagi nahan sesuatu kayaknya nih. Sepil, Ra. Sini-sini, Ra.
1: Kalian tuh ya, baru lihat muka aku aja langsung tahu kalau ada drama.
0: Ra, Ra, Ra, kalau kamu bahagia tuh ya, pipinya naik 2 cm. Ini pipimu turun 3 cm.
1: Halah, lebay.
2: Eh, Ra, Ra, itu si itu bilang apa lagi, Ra?
1: Dia minta aku berhenti lembur. Katanya istri itu ya harus fokus di rumah. Kerja itu jangan sampai ngalah-ngalahin peran utama.
0: Aduh, kok kayak pidato pejabat zaman kolonial, Ra?
2: Itu cuma awalnya kan, Ra? Terus?
1: Iya, dia itu mulai bandingin aku loh sama ibunya. Beginilah, begitulah. Aku yang cuma... Ya ampun, aku capek banget. Dia tuh gak pernah marah, tapi dia itu kayak tentara sopan gitu loh. Gak kasar, tapi perkataannya itu nyelip. Kayak gini nih, kamu harus ini, harus itu, harus dan harus.
0: Ra, Ra, Ra, Ra, itu namanya tekanan halus, Ra.
2: Betul, banyak perempuan yang gak sadar memang, Ra, kalau kita tuh dibesarkan untuk nganggep pernikahan itu puncaknya hidup. Makanya kita rela ngecilin suara kita sendiri.
1: Aku tuh takut kalau aku ngomong keras, dia itu bakal pergi.
0: Ra, orang yang sayang kamu gak akan pergi cuma karena kamu punya suara, Ra.
2: Bener, yang pergi justru orang yang dari awal cuma mau kamu patuh.
1: Dan kadang aku tuh ngerasa aku ini bukan Rara lagi loh. Aku ini cuma istrinya Bayu.

0: Ra, dengerin ya. Aku dulu hampir jadi kamu loh.
1: Maksudmu?
0: Aku juga pernah punya suami yang manis, tapi pelan-pelan dia ngurung hidupku dalam kata istri yang baik itu bla bla bla. Aku waktu itu manut, diem, karena aku pikir itu cinta.
1: Nah, terus gimana?
0: Terus ya aku ilang rah, perlahan. Sampai satu hari aku bangun, terus aku gak kenal sama diriku sendiri. Akhirnya ya aku tinggalkan dia. Bukan karena gak sayang loh ya, tapi karena aku lebih sayang hidupku yang hilang itu. Aku bukan kuat, Zai. Aku hanya terlambat sadar bahwa perempuan gak boleh berdiri sebagai nomor dua dalam rumahnya sendiri.
1: Bentar. Bayu nelfon.
2: Angkat, taruh lo speaker. Ayo, Ra.
0: Kalau kamu siap, Ra.
1: Oke. Kalian diam dulu ya.
3: Rara, kamu di mana? Kok belum pulang? Rumah berantakan dari pagi loh. Kamu kan tahu, aku gak suka pulang ke rumah yang modelnya kayak kapal pecah.
1: Aku lagi sama Nina dan Sari. Aku butuh waktu sedikit ya.
3: Hah? Waktu? Kamu kan udah di luar seharian kerja. Bukannya tugasmu yang ngurus rumah.
1: Bayu, kita bisa ngomong baik-baik nanti malam kan?
3: Kenapa malam? Ngomong aja sekarang. Kalau kamu istri ya, prioritas kamu di rumah, Ra.
1: Bayu, tolong, jangan gitu.
3: Aku ini cuma mau rumah jalan normal. Kamu itu berubah, Ra.
1: Aku berubah karena aku mulai ngerasa kehilangan diriku.
3: Ra, apa maksudmu? Kamu itu ngomong kayak korban, Ay.
1: Iya, mungkin memang aku korban. Tapi aku korban dari kewajaran yang kamu percaya itu.
3: Aku ini gak paham kamu ngomong apa. Udah deh, pulang sekarang. Kita bahas di rumah.
1: Enggak, aku pulang nanti saja. Aku butuh waktu untuk berpikir sebagai diriku sendiri, bukan cuma sebagai istrimu.
3: Rara!
2: Hai, Ra! Itu keren banget, sumpah, Ra! Kan, sumpah!
1: Aduh, tanganku dingin semua. Aduh, ya ampun, aku takut banget.
0: Takut itu wajar, Sai. Yang penting kamu sudah ngomong. Kamu sudah buka pintu yang selama ini kamu kunci. Tahu gak?

0: cinta Bayu. Tapi sejak kapan cinta itu harus bikin aku menciut? Sejak kapan rumah ini jadi kantor yang penuh aturan? Aku selalu diajari, istri itu yang baik harus manut. Tapi di mana tempatku sebagai manusia? Mungkin aku baru sadar dan harus sadar sekarang. Aku gak mau hidup sebagai bayangan. Aku mau pulang sebagai diriku sendiri.
1: Ra, mau pulang bareng? Aku bisa anter, yuk.
0: Enggak usah. Mungkin aku perlu sendiri dulu. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya.
2: Hei, kita selalu di sini. Apapun keputusanmu nanti, Ra, kamu gak jalan sendirian. Ingat itu.
0: Kalian tahu gak? Dulu, aku tuh pikir bahwa pernikahan itu selalu indah. Tapi hari ini aku sadar bahwa ternyata indah itu harus dibangun bareng-bareng. Bukan hanya dibebankan ke salah satu aja.
1: Nah tuh, pernikahan itu kayak kantin ini. Kalau cuma satu yang kerja, ya toto, Ra.
2: Bener tuh si Nina. Ra, malam ini kamu punya pilihan. Hidup sebagai diri sendiri atau hidup sebagai yang nomor dua.
0: Akhirnya aku pilih jadi aku. Aku akan ngomong itu sama Bayu malam ini, apapun hasilnya.
1: Gitu dong, Ra. Gitu dong, Ra. Kita bangga banget sama kamu, Ra. Ya kan?
2: Iya. Pokoknya ya, saat seorang perempuan mulai bertanya, di situ dunia mulai berubah. Kadang keberanian itu lahir bukan dari teriakan, tapi dari satu kalimat kecil. Aku mau hidup sebagai diriku. Dan dari sana, cerita baru dimulai.

Halo guys, saya Damar SKNKes, Branch Manager Maxima Laboratorium Klinik Bau Bau. Dengarkan terus RRI Bau Bau yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. Download ya aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI Bau Bau terus mengudara untuk Indonesia.

RRI bau-bau, entah Anda sadar atau tidak ya, ternyata beberapa hari ini pendengar banyak sekali terjadi kejadian ataupun juga bencana alam yang ada di Indonesia. Pendengar, bahkan ini juga didominasi oleh gempa bumi pendengar dan juga kebakaran. Nah, kalau Anda update di rri.co.id ya, ada gempa magnitudo 2,4 yang melanda Bogor, Jawa Barat. Kemudian juga gempa 3,0 guncang Nabire, Papua. Lalu juga ada kebakaran yang terjadi di Sukabumi, pendengar. Itu ada 51 rumah loh, 51 rumah di Kampung Adat Cipta Mulia Sukabumi yang terbakar. Lalu tidak habis sampai di situ, pendengar, ada juga BNPB yang kerahkan truk tangki air memadamkan karhutla yang ada di Bangka Tengah. Ya, juga ini masih dengan gempa bumi yang terjadi di DIY ya pendengar, Yogyakarta 2,9 yang menggetarkan Gunung Kidul. Bahkan di sana tuh luar biasa ya, ada penampakan jalan yang terbelah ya pendengar, jalan yang terbelah. Ya, kita berharap ya agar di daerah kita, khususnya di kota bau-bau nih, aman-aman aja pendengar. Meskipun memang cuaca sekarang tuh lagi luar biasa, cukup ekstrim juga ya, karena angin kencang. Yang paling terasa tuh angin kencang ya pendengar. Kadang-kadang juga hujan yang mengguyur kota bau-bau, tapi memang angin kencang yang paling dikhawatirkan sih. Nah, ini juga sebaiknya pendengar menimbulkan kewaspadaan kita ya, untuk tidak sembarangan membakar lahan, misalnya membakar sampah ya pendengar. Kalau angin kencang seperti ini bisa berpotensi api itu menyebar dengan cepat. Jadi kalau misalnya juga pendengar yang ingin membakar sampah, pastikan ya tidak ada dahan ranting ataupun juga benda lainnya yang bisa membuat api menjalar ya kemana-mana. Dan juga salah satu yang mesti jadi perhatian kita, jangan membuang puntung rokok sembarangan, khususnya di rerumputan kering pendengar ya. Karena memang pernah ada kejadian juga ya, membuang puntung rokok gitu yang masih ada apinya, terus dibuang ke rerumputan kering, tiba-tiba menjadi api yang besar gitu. Oke, pendengar, kebersamaan kita selanjutnya, kita akan jelang ya untuk program Ruang Rindu, Ruang Berjaringan. Ruang Rindu pendengar untuk lokal ya, di jam 10 malam nanti kebersamaan kita selanjutnya. Terus dengarkan kami di RRI Bau-Bau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rindu. It's hard for me to see the things I wanna see sometimes. There's no one here.
1: Ya, berdengar dari bau-bau, selamat malam, selamat bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Untuk edisi malam ini kita bersama di lagu-lagu populer mancanegara ya, nostalgia pendengar Golden Memories. Anda bisa berpartisipasi di 0822-5972-2994 atau boleh juga di 0402-2823994. Kalau bingung mau request lagu apa, ya udah nanti pilihin, tenang aja. Pokoknya aman-aman. Jadi pendengar bisa berpartisipasi. Yang baru saja hadir di ruang dengar Anda, pendengar, ini dari Bon Jovi dengan judulnya Thank You For Loving Me. Thank you for loving me. Wah, ini salah satu lagu nostalgia yang nampaknya juga cukup populer bahkan sampai sekarang ya. Kita ke penelpon dulu. Halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, Ruang Berbagi Rindu.
2: Memori lewat lagu.
1: Aman, aman.
2: Ya? Hah? Dengan Mas siapa ya?
1: Sama Yanti.
2: Oma Yanti.
1: Ya.
2: Kok suaranya seperti...
1: Seperti siapa?
2: Seperti ya, umur 20.
1: Oh, lah.
2: Kelebihan itu loh.
1: Ya.
2: Jadi bingung siapa ini gitu.
1: Kirain penyiar baru ya.
2: Iya, dari tadi dengar padahal. Oh, siapa ini ya?
1: Waduh.
2: Ketebak ini.
1: Oke lah. Kita lagu-lagunya nostalgia.
2: Iya ya.
1: Mau yang mana?
2: Lagunya, aduh, ada yang Elton John itu apa ya? Ada lagunya tuh. Sacrifice ada.
1: Oh, Sacrifice. Elton John. Ada.
2: Iya. Ada. Iya.
1: Ini aja.
2: Ya, langsung aja salam-salamnya ya Mbak Yanti.
1: Lanjut.
2: Salam-salamnya buat yang pertama yang lagi tugas, Mak Yanti, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu. Kemudian ada Bupati di Palu, ada Purnama Sadi di Sulawesi Barat, ada Pak Andi di Batam, Bintang Pratama, Ayu Masuk di Maluku Tengah, ada Bung Binijo di Manado, ada Mas Sadi di Banjarmasin, Bu Nur, Bunda Tiara, Bunda Hani di Kediri, kemudian ada Pak Alin, Bang Yunus, Bang Jul, Pak Piola di Makassar, Mbak Rani juga ya. Ya untuk kesemuanya itu ya, salamnya di tangan kerja.
1: Oke.
2: Sampai jadi ya buat Mbak Yanti. Terima kasih ya.
1: Terima kasih. Boleh pendengar kita ke penelpon lainnya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bang Zul ya?
3: Ya, betul sekali.
1: Oke. Lagunya siapa Bang Zul?
3: Lagu mancanegara ya?
1: Mancanegara.
3: Oh, Mandarin saja. Wo Aini.
1: Wo Aini artinya?
3: Kucing kepadamu mungkin.
1: Oh, masa.

0: Mas Gal di Surabaya, Mbak Ayu di Masoi, Leman di Lampu, kemudian ada siapa, Mbak Rani di Ternate,
1: ya.
0: Bung Dewan di Sorong, Angko di Lobo, Bung Kier di Barat, Bung Andis di Ronghoga, Angko di siapa.
1: Mm-hmm.
0: Nah, dan semua saja pendengar.
1: Asih, yap.
0: Salam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita sudah ada dua lagu. Gimana kalau kita next aja ke lagunya? Nanti habis itu pendengar boleh gabung juga ya. Oh ya, masih ada satu penelpon. Boleh deh, satu penelpon lagi sebelum kita hadirkan lagunya. Halo.
2: Halo, Ruang Rindu berbagi rindu lewat lagu, Mbak.
1: Iya, Mas Galuh. Lagunya siapa, Mas Galuh? Lagu mancanegara ya?
2: Oh, mancanegara.
1: Iya.
2: Minta lagunya ini aja. Still Loving You.
1: Still Loving You dari?
2: Dari Scorpion.
1: Baiklah. Gaskeun.
2: Ya, salam. Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Adi, Bang Utan, Bang Jul, ada Bang Arbet, Bang Tegar, Bang Faisal, ada Bang Yunus, dan semua saja.
1: Okay.
2: Buat yang biar sama operatornya, semoga sehat selalu,
1: amin,
2: dimudahkan rezekinya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita langsung saja kalau gitu hadirkan lagu yang telah di request, 3 lagu untuk sesi pertama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

Saya Azrel, umur saya 42 tahun. Profesi saya pengemudi motor penyeberangan di Desa Bulucina, Kabupaten Kampar, Riau. Saya bekerja 13 jam dari jam 3 dini hari sampai jam 11 malam. Untuk menghilangkan jenuh, saya selalu memutar radio yang saya dengar siaran RRI, karena di situ ada berita, ada lagu, ada siaran perdesaan dan yang lain-lain. Harapan saya untuk RRI terus siaran, biar orang-orang seperti kami yang jauh dari akses media seperti TV dan lainnya tidak ketinggalan. Terima kasih RRI, sekali di udara tetap di udara.

0: Ya, kita lanjut lagi ya pendengar di Ruang Rindu untuk edisi kali ini. Halo.
1: Halo, Ruang Rindu, Mbak Yanti.
0: Iya, Pak Andi, mau lagunya siapa?
1: Rindu, di Titanic.
0: Titanic?
1: Iya.
0: Lagu Titanic, boleh deh.
1: Bagus, tengah malam tuh.
0: Berasa ada di tengah laut kita ya. Oke, lanjut.
1: Buat Bu Yanti dan Bapak, selamat buat tugas sosial, bahagia bersama keluarga. Semoga kita semakin banyak hal dan berkah. Ya, buat Bung Galuh tadi, di apa Jepang dan Bung Widi. Ya, Jol, Bung Doyan, Bung Mucang, Bung Faiz, Bung Andi di Batang, Bung Lemah.
0: Ya.
1: Yeah. Cuma pendengar bawa tambah kocok dalam Ruang Rindu lewat lagu.
0: Baik, terima kasih. Yang lainnya juga bisa bergabung di WhatsApp ya. Kalau tidak bisa telpon, boleh kirimkan pesan Anda di WhatsApp kita. Assalamualaikum Ruang Rindu, Kak Yanti dari Rizka di Kraton mau request lagunya. Dibelikan aja kayaknya. Buat suamiku tercinta. Waduh, luar biasa mereka ini ya. Yang satunya buat suamiku tercinta, yang satunya buat istriku tercinta. Masya Allah, tabarakallah ya. Terus juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Agus di Kraton. Nah ini dia nih suaminya nih. Untuk semua sahabat fans Radio RRI yang mungkin berkesempatan mendengarkan radio, Oke, menikmati suguhan lagu spesial buat istriku. Lagunya Selamat Ulang Tahun dari Dea. Aduh, kita lagunya ini nih mancanegara, lagu bahasa Inggris atau bahasa mancanegara deh pokoknya ya. Jadi requestnya mancanegara ya. Oke. Ada penelpon, kita ke penelpon dulu. Halo. Ya, terputus sambungan teleponnya, nanti dicoba aja lagi untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu sampai jam 10 malam. Jadi silakan untuk pendengar yang ingin berpartisipasi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Nanti balik lagi setelah lagu yang berikut ini.

Waktumu terbatas, jadi jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Jangan terjebak oleh dogma, yaitu hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Steve Jobs.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: It's hard for me to see the things I wanna see sometimes. There's no one here.
1: Baik, mari kita tadi bau-bau, kita lanjut lagi ya. Masih ada 15 menit lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu. Ada penelpon, ada WhatsApp yang masuk ya dari pendengar kita. Assalamualaikum. RRI Bau-Bau, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dari Nadia di Palatiga. Halo Nadia dan kawan-kawan. Oh ya, dengar radionya sendiri aja apa sama siapa? Mau request lagunya Beautiful Girl dari Just Mary Chan. Ntar kita lihatkan kalau gitu ya. Spesial untuk pendengar RRI Bau-Bau, yang lainnya silakan juga. Kalau tidak bisa telepon, ya udah WhatsApp aja pendengar, gampang. Kita gak usah bikin susah, hidup udah susah. Ya, terus juga nanti habis ini juga masih ada sih persembahan jazz music yang akan menghiasi ruang dengar Anda sampai akhir siaran nanti. Jadi silakan pendengar yang ditunggu Anda di 0822 5972 2994. Jazz Mary Chan dengan Beautiful Girl. Yaps, ini yang versi jazznya ya yang dihadirkan. Kayaknya kalau malam gini emang enak banget kita denger lagu jazz ya pendengar. Baiklah, nanti yang dihadirkan deh untuk Anda ya. Oke, yang lainnya silakan. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Halo. Tidak terdengar suaranya, nanti mohon maaf ya, nanti putuskan sambungan teleponnya ya. Nanti dicoba aja lagi. Untuk Anda yang baru saja bergabung tapi tidak terdengar suaranya, saya malah dengar suara saya sendiri, gimana ini? Telepon ke diri sendiri apa gimana? Baik, mendengar. Kalau lagu-lagu di nostalgia tuh memang banyak sih ya. Bahkan sekarang tuh penyanyi-penyanyi masa kini tetap cover lagu-lagu jadul ya. Lagu jadul kita pasti ingetnya tuh sama yang populer-populer seperti Michael Jackson. Siapa yang tidak kenal dengan dia kan ya. I don't know, kalau sekarang anak-anak Gen Z sekarang pada tahu Michael Jackson tidak sih ya. Michael Jackson, terus juga ya kalau ini udah biasa ya pendengar, Celine Dion ya udah biasa. Tapi banyak sih, Elton John juga ya cukup populer pendengar. Terus ada band-band populer juga di tahun 90-an pendengar, Bon Jovi misalnya ya. Bon Jovi single ya. Tapi banyak sih pendengar. Tapi kalau di tahun 90-an biasanya itu rock, genre lagunya yang ini yang populer saat itu. Oke, kayaknya ini sesi terakhir kita aja lah, karena ada yang menunggu untuk dihadirkan lagu yang ingin didengarkan. Jadi yang dipilihkan saja spesial untuk Anda. Tapi tenang saja, untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu, kami hadirkan lagu yang semoga ini juga bisa membuat pendengar RRI Bau-Bau tidak merasa sendirian ya, karena RRI terus mengudara hingga akhir siaran nanti. Baiklah pendengar, nanti hadirkan lagu yang telah direquest. Stay terus bersama kami di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu bukan, sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.

Ucapan terima kasih ini kuberikan kepada Bapak tukang tambal ban yang telah menolongku. Beberapa waktu yang lalu, ketika ban motor saya kempes sepulang dari mengikuti kajian Islam rutin tiap pekan di rumah teman, saat itu waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Malam terasa begitu dingin karena saat itu musim hujan. Akan tetapi, segala puji bagi Allah. Saat itu, saat banku kempes, hujan tidak turun. Sambil menuntun sepeda motor, saya berjalan menelusuri jalan mencari tukang tambal ban. "Ada apa, Mas?" tanya seorang pemuda yang duduk-duduk di depan rumah. "Ban saya bocor. Daerah sini mana ya tukang tambal ban yang masih buka?" tanya saya. "Wah, sudah pada tutup semua, Mas. Adanya di dekat jalan raya, tapi cukup jauh," jawabnya. "Makasih, Mas," ucapku sambil menghela nafas. Karena cukup jauh, saya harus berjalan lagi sampai ke jalan raya. Alhamdulillah, saat itu saya ditemani ustadz saya, Pak Nur. "Jazakallah, Pak, yang tidak tega meninggalkanku sendiri." Kemudian, ia menemaniku berjalan menelusuri malam untuk mencari tukang tambal ban. Setelah 1/2 jam berjalan, akhirnya saya menemukan tukang tambal ban. Tapi Allah berikan ujian lagi kepada saya. Sang tukang tambal ban tidur. Ia tidak bisa dibangunkan. Mungkin memang beliau tidak mau bangun. Karena sudah saya goyang-goyang tubuhnya, tetap saja tidak bangun. Saya pun mencoba memahaminya. Malam-malam begini mungkin beliau sudah terlalu kecapean untuk membantu kami. Perjalanan pun kami lanjutkan. Hingga akhirnya kami menemukan tukang tambal ban yang sedang menambal ban sebuah motor. Alhamdulillah, batinku lega rasanya. Saya senang luar biasa. Sambil menuntun motor tuaku dengan semangat, rasa capek di jalan tiba-tiba sirna seketika. Sambil menunggu tukang tambal ban menyelesaikan pekerjaannya, saya pun merenung. Masya Allah, betapa mulianya pekerjaan Bapak tukang tambal ban ini. Karena saya baru merasakan bahwa sangat berharganya keberadaan mereka. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh hanya untuk mencari jasa seorang tukang tambal ban. Coba saja kalau tidak ada mereka, tidak ada orang yang berprofesi sebagai tukang tambal ban, entah bagaimana nasibku. Dari kejadian ini, saya pun sadar bahwa setiap pekerjaan, setiap profesi adalah baik. Kita tidak boleh mengucilkan profesi orang lain, karena suatu saat kita akan memerlukan jasa mereka.

0: وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih.

Pendengar RRI bawa-bawa tentang studio kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini di 27 Juli 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Oh ya, RRI juga akan mengudara kembali di jam 5 esok pagi. Stay istirahat pendengar, mudah-mudahan hari esok menjadi hari yang jauh lebih baik dari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowo Lio, Kota Bau-Bau. Untuk edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi kembali pendengar, mau jumpa kita di pagi hari ini. Kami hadir dengan informasi dan hiburan yang dirangkaikan dalam mata acara pilihan kami. Mulai pada pukul 5 lewat 3 menit kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Setelah itu pada pukul 5 lewat 10 menit kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6 nanti kita akan hadirkan Warta Kapten hingga pukul 6 lewat 30 menit. Kita juga akan hadirkan untuk Kapten pagi ini hingga pukul 8 nanti pendengar kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Dan pada pukul 8 lewat 30 menit kita akan kembali hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi kedua hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran bersama Bapak Muhammad Sultan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

خير.

ربهم وذا

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Ya, banyak pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kita bergabung ya bersama Pro1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.
1: Dan Hadis, hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan juga hidayahnya kita kembali bersua untuk kebersamaan kita dalam sajian acara Mutiara Pagi. Kebersamaan hari ini tepat di hari Selasa 28 Juli 2026. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi, kita akan berbincang terkait dengan topik menjaga hati, lisan, perilaku di era digital. Dan kali ini kembali kita akan bersama dengan narasumber kita, Dr. Hajah Imelda Wahyuni SSMPDI. Beliau adalah dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari. Sudah berada di ujung telepon, kita langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sofi.
0: Baik, bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, Taza?
1: Ya, alhamdulillah terdengarnya jelas.
0: Alhamdulillah. Baik, pendengar di manapun Anda berada yang saat ini bersama dengan program 1 RRI Kendari, Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau juga melalui streaming di www.rri.co.id. Dan juga kita saat ini live di kanal TikTok RRI Kendari. Baik, Ustazah, kita akan berbicara terkait dengan menjaga hati, lisan, perilaku di era digital. Dan nantinya kita juga akan berbincang dengan

0: para pendengar kita. Namun kita akan mendengarkan dulu sedikit penjelasan dan juga tausiah untuk topik kita kali ini. Ustazah, silakan.
1: Ya, terima kasih Mbak Sophie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur tiada henti kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari ini kita diberi nikmat iman, kesehatan, kekuatan, sehingga bisa berinteraksi secara virtual melalui kegiatan Mutiara Pagi oleh RRI. Dan saya menyapa semoga seluruh pemirsa RRI Pro 1 Kendari dalam keadaan sehat walafiat dan segar bugar untuk melaksanakan aktivitas kegiatan pagi ini. Sebelumnya saya juga pernah mengisi tentang beberapa tema di Mutiara Pagi, dan ini satu tema yang ada relasi dan keterkaitan dengan tema sebelumnya. Jadi dalam kehidupan kita tuh sebagai hamba Allah diciptakan oleh sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjaga diri. Jadi ketika menjaga diri itu adalah membentengi dari hal-hal yang buruk dan melaksanakan seluruh atau rangkaian aktivitas kebajikan. Nah, itu bagian dari membentengi diri untuk menjadi hamba Allah yang sebagaimana mestinya. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang membedakan kita semua sebagai makhluk ciptaannya adalah ketakwaan, bukan warna kulit atau seberapa banyak harta kekayaan yang kita miliki, atau sebagai tinggi dan rendahnya kasta atau harkat yang kita punyai, tetapi lebih dari itu bahwa kita bisa menjaga hati. Nah, menjaga hati harus melalui kondisi objektif yang kita alami sekarang. Seperti kita ketahui bersama, kita sedang dalam moda era digital. Dentuman era digital itu lebih terasa sejak COVID di tahun 2000 lalu hingga saat ini, dan itu sudah masif menjadi lifestyle seluruh manusia di permukaan bumi ini, dan ini bagian dari yang tidak terhindarkan, dalam arti menjadi tantangan bagi kita semua, karena era digital itu banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Hadirnya media internet, berjamurnya media sosial yang berbasis digital, kita mengenal ada akses jalur TikTok, Instagram, Facebook, kemudian jalur lainnya, itu kemudian menjadikan setiap insan bisa berkomunikasi, menyampaikan pendapat, pikiran, dan idenya, menyebarkan informasi dengan sangat instan melalui waktu yang cepat dan juga bisa terjangkau dalam komunitas yang masif atau secara luas. Nah, kemudian ini bisa kita klaim sebagai manfaat. Namun, dalam manfaat yang hadir dari keberadaan atau eksistensinya itu, ini jangan dianggap bahwa kita sedang dalam moda dimudahkan untuk semuanya, tetapi juga di sisi lain menjadi tantangan bagi kita karena ada beberapa titik-titik yang kemudian bisa dihindari dengan beberapa cara. Di salah satunya adalah menjaga hati, lisan, perilaku di era ini. Nah, seperti hadirnya ujaran kebencian, adanya berita bohong, fitnah, terjadinya bullying atau perundungan, dan yang paling masif adalah tersebarnya konten-konten yang bisa merusak akhlak. Nah, seorang muslim dituntut untuk menjaga hati, kemudian tidak hanya hati ya, kalau hati kita akan berhenti pada sesuatu yang tidak terwujud secara lisan. Yeah. Nah, lisan dan hati ini tidak akan konkret dalam aplikasi atau kegiatan sehari-hari jika tidak ada perilaku. Makanya di pagi hari ini, pemirsa, Bapak Ibu yang budiman dan sehat selalu, saya izin untuk berbagi pengetahuan berdasarkan kehidupan yang kita jalani bersama, bahwa menjaga hati itu yang pertama harus dijaga adalah hati dulu sebelum dua lainnya, yaitu lisan dan perilaku. Karena apa? Hati merupakan pusat kontrol atau navigasi keimanan kita. Hatilah menjadi sumber dari kedua lainnya, baik lisan maupun perilaku. Nah, apabila hati ini menampakkan atau mendeskripsikan hal yang baik, maka baiklah kedua lainnya atau seluruhnya. Perilaku seseorang bisa sangat tergantung dengan hatinya, ucapannya apalagi. Nah, sebaliknya, jika dalam menjalani kehidupan hati ini sudah tanda petik kurang baik, selalu dipenuhi dengan iri, ada rasa dengki yang selalu menyelimuti, menunjukkan kesombongan di sana sini, ada selalu rasa dan aura kebencian yang ditampakkan, nah itulah yang disebut melahirkan tindakan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan sampai 89. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salimin. Nah, penekanannya adalah ada yanfa'u malun wala banun. Nah, malun itu adalah harta dan banun adalah anak-anak. Dan disebutkan la yanfa'u, tidak berguna lagi. Kenapa harus menyebut malun dan anak-anak? Itu karena ada interaksi personality antar setiap manusia, dan juga ada unsur lain atau hal lain yang potensi membuat manusia itu goyah, yaitu apa? Harta dan anak-anak keturunannya. Firman Allah ini menegaskan bahwa illa man atallaha biqalbin salimin, kecuali orang yang datang kepada Allah itu dengan hati yang bersih. Allah nggak menyebut lisan yang bersih atau perilaku yang baik, tetapi hati yang bersih. Kenapa? Karena ujung tombak seluruhnya ada pada hati yang bersih itu. Nah, karena hati merupakan bagian dari terpenting bagi seorang manusia, karena cerminan baiknya seseorang ada pada hatinya. Ya, dalam hal ini menegaskan keberadaan hati, dalam sabda Rasulullah juga ditegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Ini penekanannya adalah wahiyal qalbu, dan itu adalah hati, bukan lisan, bukan perilaku, tapi hati, wahiyal qalbu. Ada penekanan hadis ini di matan ini menyebutkan bahwa wa inna fil jasadil mudghatan, sesungguhnya di dalam tubuh itu terdapat segumpal daging. Jadi segumpal daging ini yang menjadi navigasi seluruh aktivitas manusia. Berlisan, bertutur, itu siapa yang kontrol atau apa yang kontrol? Segumpal daging tadi yang disebut hati. Perbuatan yang dilakukan seluruh anggota tubuh, mulai mata, hidung, telinga, tangan, kaki bergerak atas kehendak atau atas dorongan siapa? Ya, dorongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga melalui ciptaannya, yaitu segumpal daging tadi, yaitu hati. Maka untuk mengetahui apa sebenarnya menjadi faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya hati manusia itu, kita harus bercermin dengan seluruh rangkaian aktivitas yang kita lalui. Saya pernah menyinggung ini di penyampaian tema Mutiara pagi sebelumnya, bahwa kita harus dan perlu memahami dan melakukan muhasabah. Nah, dalam kitabnya Imam Al-Muhasibi menyebutkan pada kitab Risalah Al-Mustarsidin itu menyebutkan bahwa wa aslul fasadil qalbi tarkul muhasabati linnafsi. Nah, itu penekanannya menyebutkan rusaknya hati itu karena adanya tarkul muhasabati linnafsi. Ketika hati itu rusak, ketika seseorang telah meninggalkan muhasabah, dia tidak bisa dan tidak sempat lagi melakukan muhasabah diri, atau bisa kita kenal dengan refleksi. Nah, yang kedua adalah wal ijtirari bitulil amali, dan itu tidak banyak orang yang mudah menghindarinya karena dia sangat sesuatu yang sangat abstraknya itu tidak, kadang kita tidak menyadari itu terjadi, yaitu tertipu dengan ambisi. Nah, kedua hal ini ditegaskan oleh Imam Al-Muhasibi dalam kitabnya, dijelaskan panjang kali lebar bahwa pertama tadi adalah meninggalkan muhasabah atau mengintrospeksi diri, sehingga kita dianjurkan untuk memulai bertanya kepada diri sendiri sebelum menanya orang lain. RRI saat ini menayangkan aktivitas Mutiara Pagi itu bagian dari digitalisasi. Atau di era digital kita bisa saling mendengar, saling menyimak, dan juga nanti akan ada sesi tanggapan. Itu karena kita berada di mode digital. Bagaimana kita mengetahui itu adalah bermanfaat? Karena kita bisa merefleksi diri, mengukur atau menakar. Oh iya, saya ikut berbagi melalui Mutiara Pagi, itu adalah bagian dari kebajikan yang bisa saya tunjukkan. Ada Mbak Sofi yang sudah dengan ikhlas, senang hati mendampingi, menjadi semisal ya pengarah acara ini, sehingga orang atau seluruh pendengar atau pemirsa RRI bisa dengan santai membuka hati untuk ikut mendengarkan sebelum telinga sebagai indrawi itu digunakan sebagai alat menyimak, maka hati dulu yang harus terbuka. Apa yang bisa membuat kita seperti itu? Muhasabah diri. Kita merefleksi diri, oh ya, saya butuh orang lain selain diri saya. Saya butuh mendengarkan apa yang disampaikan orang lain. Nah, sebaliknya, Mutiara Pagi bukan satu-satunya event atau acara yang disiarkan melalui mode digital. Tapi juga banyak hal lainnya. Kita bisa menyaksikan beredarnya banyak video yang tanpa rasa malu mempertontonkan apa saja yang dimilikinya, memperlihatkan perilaku, akhlaknya dijual, dan kemudian tidak lagi berpikir bahwa ini akan berdampak pada seluruh yang menyaksikannya. Nah, ini bagian dari muhasabah. Jika kita tidak bisa mengontrol atau menakar diri, oh, kalau saya melakukan proses posting, berbagi ini, itu nggak hanya untuk saya, tapi juga merupakan tindakan yang secara tidak langsung maupun langsung membuka aib, menyebar sesuatu yang tidak bermanfaat pada orang. Muhasabah ini harus dikontrol dengan di mana kita berada saat ini, yaitu era digital. Mudah dulu, 20-30 tahun yang lalu, kita tuh melakukan apa saja nggak ada yang pantau, tidak terlihat. Saya melakukan ini di Sulawesi Selatan atau di Sulawesi Tenggara tidak terpantau oleh mereka yang ada di Pulau Jawa atau di belahan dunia, di benua lain. Kenapa? Karena belum di era digital waktu itu. Saat ini, jangankan berbagi, sengaja dibagikan. Kita tidak bagi pun apa yang merupakan lisan kita. Lisan itu jangan dianggap hanya seperti mengucapkan sesuatu seperti ini dari bibir. Tetapi ketika Bapak Ibu juga menuliskan status, memposting ujaran, atau menyampaikan sesuatu melalui video, voice note, itu semua adalah lisan. Nah, ketika kita paham bahwa yang kita sampaikan itu adalah hal-hal yang bisa menjerumuskan orang lain atau melumuri banyaknya dengan aktivitas kemaksiatan, maka kita layaknya malu kepada pencipta, yaitu Allah yang maha melihat dari segala apa yang terjadi di muka bumi ini. Nah, seperti itu yang kita bisa pahami sebagai bentuk konkret adanya muhasabah diri, yang jika tidak dilakukan maka itu menjadi potensi perusak hati yang pertama. Yang kedua adalah tidak ambisi. Karena jika kita tertipu dengan ambisi, maka kita akan selalu dalam angan-angan yang fantastik, sifatnya selalu menggantungkan sesuatu yang terlalu tinggi, sehingga ekspektasi tinggi itu akan membuat kita terhentak jauh, sangat sakit, jatuh jika tidak sesuai dengan ekspektasi itu ketercapaiannya. Maka kita tidak boleh merasa iri, kita tidak boleh memperlihatkan kedengkian, selalu merasa kurang nyaman, kurang enak dengan capaian atau keberhasilan orang lain. Nah, ini bentuk kedua yang bisa merusak hati jika Bapak Ibu merasa tertipu dengan panjangnya ambisi itu. Nah, kita dianjurkan untuk bersikap zuhud. Kita dianjurkan untuk lebih, ya bukan juga untuk melupakan dunia, tetapi mengambil sesuatu sebagaimana seperlunya, sebagaimana proporsinya atau sebagaimana mestinya. Sehingga kita diharapkan menghindari rasa iri, kemudian tidak mudah terprovokasi, dan kita selalu membersihkan hati dari prasangka yang buruk atau dikenal dengan negative thinking. Mari berpositif thinking untuk menjaga hati kita. Yang kedua adalah menjaga lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Nah, ini ada perintah dulu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Diminta dulu bertakwa. Kenapa? Karena tadi dari awal saya menyampaikan bahwa yang membedakan kita itu bukan apa, tetapi bertakwa atau ketakwaannya. Maka dihimbau dulu bertakwa, beriman, dan bertakwa. Melalui apa? Waqulu qawlan sadida. Ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, firman Allah ini tidak tunggal. Disertai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 36 menegaskan bahwa janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ada hisab atasnya. Maka era digital ini yang bisa terkontrol dengan baik, baik pendengarannya, penglihatannya, hatinya, itu insya Allah akan melahirkan manfaat kepada sesama melalui hatinya, ucapan atau lisannya, dan perbuatannya. Dalam hadis Rasulullah juga menguatkan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam sekalian. Nah, matan hadis ini sangat tegas. Jika tidak sanggup menahan diri berkata-kata yang buruk, maka lebih baik diam. Tapi diam juga tanda petik, jangan tidak berbicara sama sekali, karena ada hal yang harus kita bagi bersama yang menuai manfaat. Maka dalam hidup kita harus menebarkan berita atau informasi penting, bukan hoax atau bohong. Lalu kemudian menghindari komentar. Kita kolom komen ini seperti sekarang, yeah, ini sedang live di TikTok, yeah. Jika kita berniat kenapa sih bisa menyampaikan itu, yeah, kita juga bisa kok. Ya buatlah komen, ah itu aja kok udah ditayangin padahal, yeah, segitunya. Nah, ini bagian dari iri dan dengki. Marilah kita menggunakan media sosial untuk menyampaikan ilmu, nasihat yang bermanfaat seperti yang dilakukan melalui Mutiara Pagi-pagi ini. Kemudian yang ketiga, terakhir ya, yeah, menjaga perilaku. Setiap insan dalam tanda petik muslim dalam perspektif Islam harus bisa mencerminkan perilakunya itu dalam bingkai ahlakul karimah. Ahlakul karimah itu ditakar dengan tidak hanya memperbaiki diri, tetapi secara sosial kita berinteraksi dengan individu lain. Nah, saat ini kita dalam moda berinteraksi di ruang digital. Maka ayat suci Al-Quran melalui firman Allah itu di Quran Surah An-Nahl ayat 90 menegaskan bahwa Auzubillahiminasyaitonirrojim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Penekannya adalah kita dianggap makhluk atau hamba Allah yang disebutkan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kita itu berlaku adil. Adil pada diri. Adil pada diri itu salah satunya adalah menjaga hati, lisan, dan perilaku. Berbuat kebajikan. Nah, perilaku kita harus berbasis ahlakul karimah dan memberikan bantuan kepada kerabat. Nah, dilarang pula melakukan perbuatan keji yang tadi disebutkan dengan al-fahsai dan kemudian wal-munkari, kemungkaran. Kemudian yang satu, wal-bagi, permusuhan. Itu kan kalau digital, kita udah komen. Ada yang merasa tidak puas, ya permusuhan endingnya. Ada debating, ada saling menghujat, itu permusuhan muncul. Makanya ditegaskan melalui ayat ini, Dia memberikan pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Tadhakkarun ini selalu ingat, ingat tadi. Tiga hal, menjaga hati, menjaga lisan, dan menjaga perilaku. Nah, mari kita terapkan bahwa menjaga hati, lisan, perilaku itu simple. Kita bisa memulai dengan menghormati privasi orang lain, melakukan hal-hal yang tidak menyelakai atau mencederai perasaan orang lain. Kemudian yang paling utama, menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai ajaran Islam. Demikian Mbak Sofi, mudah-mudahan sharing pagi ini bisa mencerahkan kita semua dan membangkitkan etos kerja kita, animo hidup kita untuk hidup dengan moda bermanfaat kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslim dan muslimah di manapun Anda berada, sudah kita dengarkan bersama penjelasan untuk atas topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini terkait dengan menjaga hati, lisan, dan perilaku di era digital. Yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh langsung kita buka jalur telepon di 0401-312-4008, juga boleh melalui jalur WhatsApp dan juga di kolom komentar kanal TikTok RRI Kendari. Ya, terima ada Pak Faiz di Buton Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam. Mutiara pagi.
0: Baik, Pak Faiz, langsung pertanyaannya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, silakan.
2: Bunda, semisal ada contoh begini, Bunda.
0: Iya.
2: A, B, dan C. Di suatu waktu, di suatu kesempatan, saya dan si ini bertemu ketika berbincang-bincang membahas sesuatu masalah topik begitu. Lalu si C ini ngomongnya mungkin ketinggian, ya katakanlah ketinggian sombong, Bunda.
0: Iya.
2: Kesempatan berikutnya, saya dan Bintang membahas bahwa kemarin itu Suci itu ngomong terlalu sombong, ketinggian ngomongnya.
0: Oke.
2: Okay. Karena dia paling pintar. Nah, di kesempatan berikutnya, saya dan Bintang ini lagi dan saja, saya kenakan tidak pernah terjadi apa-apa, Bunda.
0: Iya.
2: Pertanyaannya, Bunda, apakah saya dan B ini iri hati, dengki, atau bagaimana, Bunda?
0: Oke.
2: Okay. Saya ini kan selalu di kehidupan sosial media. teman saya ini mengancam saya dengan hal dia mau blokir nomor saya. Lalu sikapnya saya diam, kalau saya dengar suaranya itu saya menghindar. Kira-kira saya rasa tempo itu sudah atau tidak, kira-kira penuh saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, kita sebenarnya kurang menangkap dengan jelas ya tadi suara Pak
1: iya,
0: Faiz ini terputus-putus.
1: Boleh dicur aja, Mbak.
0: Iya, bisa okay. Ditangkap sedikit tadi terkait pertanyaan yang pertama. Ini pertemanan antara Pak Faiz misalnya dengan si A, B, C gitu. Ketika bertemu dengan si C, si C ini ngomongnya kayak sombong, iri, dengki, ketinggian begitu, Ustazah. Nah, besoknya mungkin ketemu si Pak Faiz ini ketemu si B, terus ngomongin si C begitu. Wah, ini kayaknya kemarin ngomongnya agak sombong ya begitu, ketinggian ya. Nah, besoknya lagi ketemu si A, ini ngomongin tentang si B lagi begitu. Nah, ini bagaimana? Karena memang ini bisa dibilang sering kita temukan ya, Ustazah, di lingkungan pertemanan kita, baik itu mungkin di tetangga, baik itu di pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, ini gimana nih, Ustazah?
1: Iya. Tadi saya sempat mendengarkan ini seperti ilustrasi yang ya saya jujur ya, kita nggak bisa menghindari bahwa ini terjadi kepada kita semua.
0: Betul.
1: Jadi berteman dengan siapapun, jika tadi kembali kepada muhasabah diri atau merefleksi diri, kita aman. Mau A, B, C tadi itu udah berkulindang dengan sikapnya masing-masing, maka apa yang digambarkan kita tidak bisa mudah terprovokasi dengan yang diungkapkan si B, misalkan membicarakan apa si C membicarakan si B yang sombong, lalu kita sebagai pendengar atau temennya ikut juga
0: berkomentar.
1: Ya kok sombong banget, baru aja segitu punyanya, kok bisa ya dia gitu, padahal banyak yang lebih. Nah, itu kita sedang dalam modal nggak menghasabah tuh. Kita nggak menjaga hati itu. Sekiranya kita adalah yang sedang menjaga hati, maka kita akan mengucapkan terlebih dahulu hamdalah atas segala yang kita punya. Rasa syukur kita bahwa kita tidak dalam keadaan moda itu. Satu, dengan cara apa? Tidak memberikan label jelek atau buruk kepada yang tadi disebutkan sombong. Kenapa? Karena ketika kita sudah menggunakan kalimat, iya nggak usah gitu, kan itu jelek. Ah, itu sudah memberikan peluang atau potensi kita dalam keadaan negative thinking. Padahal sikap personality itu lahir secara instan karena ada motif dali dalam dirinya. Jika sejak awal kita adalah lawan bicara yang ikut mudah terprovokasi, terkontaminasi, dan kita ikut di dalamnya, maka itu bagian dari yang saya sebut tadi, kita tidak bisa mengontrol kadar iri, dengki, dan juga adanya perasaan kurang nyaman jika ada yang lebih baik dari kita. Salah satu bentuknya adalah berusaha menggunjingkan apa yang diperoleh atau yang disebutkan atau yang ditunjukkan oleh orang lain. Boleh jadi yang disebutkan tadi itu persepsi atau paradigma si A maupun si C atau si Pak Faiz sebagai teman, misalkan konotasinya itu adalah bentuk kesyukurannya, hanya menggunakan lisan atau kata yang dipilih itu ada tanda petik yang dimaknai sombong oleh yang mendengarkan. Nah, kita luruskan. Yang mana yang meluruskan duluan? Hati kita dulu, Bapak Ibu. Jadi kalau hati kita sudah mengatakan, oh, fiksi atau kata yang dipilih itu membuat performa ucapannya menjadi seakan-akan sombong. Sebenarnya beliau tidak sombong, hanya cara menyampaikannya saja membutuhkan saran. Nah, itu kita sedang mengasah hati kita, menjaga hati kita untuk tidak ke arah yang tadi yang dilakukan si C, membincang kembali yang ditunjukkan si A yang sombong itu. Si B nyampein ke C, C bilang tentang A, lalu sebagai seorang Pak Faiz tadi, sebagai seorang pendengar itu nanti akan punya potensi atau kans untuk berafiliasi dengan salah satu di antara tiga.
0: Iya.
1: Nah, itu kalau Bapak sedang tidak dalam mengontrol diri. Muhasabah itu dilakukan untuk tidak mudah terprovokasi yang saya sebutkan tadi. Karena ketika kita mudah atau tidak punya pendirian dalam bersikap, hati kita yang mengendalikan, lisan kita yang dihormat atau dijaga sehingga dengan baik, lalu perbuatan kita selalu kita muliakan dengan tidak mendiskreditkan orang lain, menjudge orang lain, dan juga tidak mudah langsung menyetujui yang disebutkan orang lain dan terseret dalam moda sedang membincang orang lain atau gibah.
0: Iya.
1: Nah, itu bagian dari gibah. Kalau orangnya udah nggak ada diomongin ke orang lain, itu gibah lah itu.
0: Mm-mm.
1: Nah, hukumnya gibah kan sama dengan memakan daging sesama tuh.
0: Iya.
1: Bapak Ibu. Jadi seperti itu, Bu Sophie.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan ini bagian dari yang harus kita refleksi bersama. Mm-hmm. Dan kita bisa menemukan kata kuncinya bahwa di hati kita tombol knobnya.
0: Mm-hmm.
1: Langsung tekan on untuk tidak terprovokasi, tidak terkontaminasi, malah melahirkan aura positif untuk meredam terjadinya atau berlangsungnya komunitas gibah tadi. Karena tidak ada praktek-praktek yang disinyalir akan mengarah ke sana.
0: Okay,
1: seperti itu Mas Opin, mudah-mudahan Bapak ikut menyimak dengan baik.
0: Baik. Kemudian ini pertanyaan yang kedua, atau hampir sama dengan pertanyaan yang juga disampaikan Pak Solihin di kolom komentar di TikTok RRI Kendari. Ada yang mengaku beriman begitu, tapi perkataannya tidak bisa tidak introspeksi diri sendiri begitu ya. Lalu juga ada Pak Yosef, ini ustazah juga, pertanyaan juga hampir sama begitu. Bagaimana menjaga hati agar selalu berada di jalan yang benar ketika kita mudah tergoda begitu, melakukan hal-hal yang mudah dipengaruhi sama orang lain. Nah, ini juga terkait sejalan dengan pertanyaan Pak Faiz yang kedua ini, Ustazah, terkait dengan
1: Bapak siapa? Bapak Iceng.
0: Pak Faiz tadi masih ada pertanyaan keduanya ini, Ustazah.
1: Oh iya. Iya. Pak Faiz masih ada pertanyaan kedua.
0: Jadi ini hampir sama dengan
1: keduanya.
0: Hampir sama dengan pertanyaan Pak Solihin nih. Pak Solihin sama Pak Imran di Lepo-Lepo juga yang bertanya di jalur WhatsApp, Ustazah. Bagaimana ketika ada teman begitu yang berteman di media sosial, kemudian diancam untuk diblokir tuh nomornya. Nah, jadi tapi karena mungkin tidak mau meladeni begitu ya, jadi dia mendiamkan saja dan lain sebagainya begitu. Nah, apakah ini sudah menjadi langkah yang tepat atau mungkin harus melakukan langkah-langkah antisipasi lainnya mungkin? Seperti itu, Saza.
1: Iya. Terima kasih Mbak Sophie. Saya langsung mengakumulasi baik yang pertanyaan kedua Pak Faiz, dari Pak Solihin, dan juga dari Pak Imran. Pemirsa RRI yang saya hormati, muliakan dan banggakan, bahwa kita sebagai manusia ada dalam moda ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diberikan akal pikiran, diberikan fitrah sejak lahir. Kitalah yang membentuk itu dengan segenap yang ada, mulai dari membentuk diri sendiri dan dibentuk oleh lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar itu, skop terkecil ada keluarga, skop lebih besar ada sosial, dan skop lainnya yang ada tadi secara globally terhubung di media atau di era digital. Nah, kita di skop itu harus dalam keadaan yang utama dan pertama adalah menjaga ketakwaan, seperti yang saya sampaikan melalui ayat tadi, bahwa ada ajakan terlebih dahulu pada ayat tersebut dengan sebutan yang menegaskan bahwa kita adalah disebut sebagai insan atau hamba Allah yang beriman. Kenapa disebut beriman? Ada keyakinan bahwa kita sebagai hamba Allah itu yang dua hal harus dilakukan, menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya. Nah, salah satunya menjauhi larangannya bukan berarti kita nggak boleh punya akun medsos, kita nggak komen, kita ya tadi contohnya menghindari langsung blokir. Nah, itu pemblokiran pada umumnya terjadi untuk mencegah kalau itu adalah indikasi penipuan.
0: Iya.
1: Tapi kalau sebelumnya teman karib, terus ya kayak bestie gitu, soulmate, yeah, kemana-mana tuh bareng, tiba-tiba ada satu atau dua momen atau sesi yang membuat kita tiba-tiba merasa benci, gak nyaman sama dia, blok, langsung blokir aja. Itu juga harus dikontrol. Kenapa? Kita tidak dalam mode yang harus menepi orang lain itu. Karena kita memikirkan bahwa ketika dalam keadaan seperti itu, atau tanda petik dia ada hilaf, lalu kita tinggalkan, bukankah kita menjerumuskan dia terus menerus dalam keadaan hilaf?
0: Mm-hmm.
1: Kalau tadi modanya kita adalah bestian, komunitas kita sebelumnya. Ini eksepsinya adalah kalau yang indikasi penipuan tadi ya.
0: Yeah.
1: Saya juga biasa refleks kalau ada indikasi penipuan, saya langsung blokir. Kenapa? Yeah. Karena kita mencegah mudarat yang lebih banyak.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena kita memang nggak kenal sebelumnya. Nah, beda tadi konteksnya kalau kita temenan, terus tiba-tiba dia nyinggung apa tuh atau nyebut apa, kita merasa tersinggung, langsung diblok aja.
0: Mm.
1: Nah, ini juga harus diminimalisir. Karena dengan memblok, kita sedang memberi ruang untuk menumbuh kembangkan rasa benci kepada orang. Itu. Jadi, nomor kontak, boleh aja gak apa-apa, diliatin aja kalau memang ada yang gelagat aneh. Nggak usah diladenin, atau malah kita membuat ruang untuk memberi nasihat atau memberikan refleks atau feedback yang bisa memupuk kembali kepercayaan dirinya untuk tidak seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, Pak Solihin misalkan meragu, bukankah dia nyebut dirinya beriman, KTP-nya muslim kok,
0: iya,
1: kemana-mana pakai peci, di hari-hari tertentu kelihatan baju gamis, tarungan, terus tanda petik terkenal sebagai tokoh masyarakat, lalu tiba-tiba kok kelihatannya dia menunjukkan gelagat yang tidak bisa mengintrospeksi dirinya.
0: Iya.
1: Nah, kenapa tadi itu mudah muncul meninggalkan muhasabah seperti yang disebutkan Imam Al-Muhasibi dalam kitabnya. Di Mustarsidin itu disebutkan, Risalah Mustarsidin itu disebutkan bahwa muhasabah diri ketika sudah ditinggalkan, maka yang tadi menggerogoti sangat mudah masuknya. Sama dengan imun. Ketika imun kita lemah, maka kita mudah terserang penyakit.
0: Iya.
1: Jadi bentengnya tadi, jangan meninggalkan muhasabah diri. Si A misalkan merasa performanya sudah membungkus diri dalam performa religius, tapi dalam tanda petik diteropong menggunakan mata orang lain atau individu lain, itu hanya kedok aja, itu cuma untuk menyembunyikan aslinya. Nah, itu kan kita sedang dalam moda dengki,
0: yeah,
1: moda iri. Kalau benar dianya seperti itu, ya kita dalam kapasitas sebagai hamba Allah, kita malah harus meluruskan, bukan memberikan dugaan-dugaan yang bermuara kepada negative thinking tadi.
0: Yeah.
1: Kita nggak jarang menemukan itu, Bu Sofi, banyak di lingkungan kita tuh, ya performa seperti ini, terus kita merasa, ini orang mencurigakan. Jangan membabi buta menganggap seperti itu. Kenapa? Karena tidak sedikit juga orang yang tanda petik udah wah banget tuh dari eksistensinya, tapi terlihat sangat sederhana. Kenapa? Karena tadi kembali bahwa yang terukur di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan berapa banyak yang saya punya, atau ras mana saya berasal, suku apa saya ini, tetapi ketakwaan.
0: Iya.
1: Nah, kunci ketakwaan tadi, seperti yang ditanya Pak Imron, bagaimana jika dalam sebuah pertemanan atau hubungan, kita terancam dan kita langsung memblokir.
0: Iya.
1: Nah, itulah yang kita harus tunjukkan. Kita tetap akan eksis dengan sikap berakhlakul karimah. Untuk pertama-tama itu penanggulangan dininya adalah tetap membentengi diri dalam skema muhasabah diri dan melahirkan positive thinking.
0: Okay.
1: Bagaimana caranya? Menjaga hati kita, lisan kita di refresh, kemudian direduksi yang nggak penting-penting atau yang nggak bermanfaat, jangan diposting, jangan disampaikan, disaring lah istilahnya, belum sharing. Nah itu, tidak sampai situ, perbuatan kita juga harus dikontrol, seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi, Bu Sofi, semakin besar komunitas kita, semakin bervariasi ujian-ujian yang akan hadir sebagai tantangan di hadapan kita.
0: Betul.
1: Maka, orang-orang yang berinteraksi dengan banyak orang lain, itu akan terlatih dalam mengasah posisi menjaga hati, lisan, dan perilakunya. Jadi, kenapa? Karena semakin banyaknya atau semakin banyaknya individu, maka semakin potensi pula melahirkan riak atau tindakan yang bervariasi tersebut.
0: Iya. Oke. Okay. Baik, Ustazah.
1: Begitu, Mbak.
0: Iya. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung waktu untuk kebersamaan kita di pagi ini. Sayang sekali masih ada satu WhatsApp lagi sebenarnya, tapi boleh kita nanti bahas di pertemuan berikutnya. Dan sebagai kesimpulan, Ustazah, untuk topik kita pada Mutiara pagi kali ini, silahkan.
1: Iya. Sebagai simpulan bagi kita semua, bahwa anggap era digital ini membawa manfaat. Tapi di sisi lain, seperti sisi mata uang, dia juga ada gambaran lain bahwa tantangannya sangat berat dan sangat kuat. Jika kita terus menjaga hati, menjaga lisan, menjaga perilaku, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, memberi manfaat bagi masyarakat, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Di dunia nyatanya adalah perilaku kita secara kontekstual, di dunia digitalnya adalah tayangan akun media sosial kita. Mari kita menjaga hati untuk memastikan penyakit-penyakit batin, menjaga lisan dari perkataan dan tulisan yang buruk, menjaga perilaku selalu mencerminkan akhlak mulia. Seperti itu, Mbak Sofi, saya kembalikan.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi pada hari ini terkait dengan topik menjaga hati, lisan, dan perilaku di era digital bersama Dr. Hajah Imelda Wahyuni SS, MPDI, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari. Semoga dari perbincangan kita pada pagi ini kita semua bisa sama-sama belajar bahwa di era digital, menjaga hati, menjaga lisan, dan juga menjaga perilaku ini tentu bukan hanya dilakukan dalam kehidupan nyata, tapi juga tentunya dalam setiap aktivitas kita di dunia maya. Baik, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di kanal TikTok RRI Kendari untuk kebersamaan Anda. Kita akan kembali untuk hadir dengan beragam informasi lainnya dalam perjalanan Sultra pagi ini. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Hewan penular rabies itu kan anjing, kucing, monyet, kelelawar, rumba. Kan yang banyak itu anjing.
2: Sudah saatnya kita meninggalkan stigma lama yang menganggap koperasi sebagai organisasi yang lambat dan kuno.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbaolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Cegah rabies, pemerintah kota Bau-Bau gelar eliminasi massal anjing liar dengan target 2.000 ekor. Pemkot Bau-Bau dorong koperasi modern perkuat ekonomi rakyat sekaligus berperan dalam pengendalian inflasi daerah. Inilah Warta Kapten pagi selengkapnya hari ini Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Cegah rabies, pemerintah kota Bau-Bau gelar eliminasi massal anjing liar dengan target 2.000 ekor. Selengkapnya Waode Nur Liani melaporkan.
1: Hewan penular rabies itu kan anjing, kucing, monyet, kelelawar, rumba. Kan yang banyak itu anjing.
4: Pemerintah kota Bau-Bau kembali bergerak menekan ledakan populasi anjing liar yang diperkirakan telah mencapai puluhan ribu ekor. Melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, sebanyak 2.000 ekor anjing liar ditargetkan dieliminasi dalam operasi yang berlangsung selama 5 malam mulai 27 hingga 31 Juli 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempertahankan status kota Bau-Bau yang hingga kini masih bebas dari rabies, penyakit mematikan yang dapat menular dari hewan ke manusia. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan, program eliminasi kembali dilaksanakan setelah sempat vakum selama 2 tahun akibat keterbatasan anggaran. Menurut Jusriati, sasaran operasi hanyalah anjing yang tidak memiliki pemilik. Pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh kecamatan dan kelurahan, termasuk kelompok pecinta kucing dan anjing, agar mengamankan hewan peliharaannya selama kegiatan berlangsung.
1: Kan sasarannya memang eliminasi anjing liar itu berarti cuma yang tidak berpemilik. Kalau yang berpemilik kan kami kabari untuk diikat, untuk diamankan supaya tidak makan umpan yang berisi racun. Jadi cuma yang liar yang kami racun.
4: Oke.
1: Nah, jangan sampai dia menyebarkan rabies walaupun kita masih bebas penyakit rabies, tapi tetap kita pertahankan.
4: Iya.
1: Supaya kita tetap bebas.
4: Iya.
1: Karena penyakit rabies ini kan sifatnya zoonosis.
4: Ya. Lanjut Jusriati, dalam operasi tersebut petugas akan menyebarkan umpan ikan yang telah dicampur racun setiap malam pukul 22 hingga 5 subuh. Setelah waktu pelaksanaan berakhir, tim akan menyisir kembali seluruh lokasi untuk mengambil sisa umpan dan mengevakuasi bangkai anjing agar tidak membahayakan hewan lain maupun lingkungan. Kabit menegaskan, kegiatan ini merupakan langkah antisipasi karena rabies merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Meski kota Bau-Bau belum pernah mencatatkan kasus rabies, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan untuk mengantisipasi penyakit berbahaya tersebut masuk di Bau-Bau. Sepanjang Januari hingga Juli, kata Kabit, kasus gigitan anjing di kota Bau-Bau tercatat cukup tinggi. Beruntung seluruh kasus yang ditangani belum ditemukan adanya infeksi rabies. Untuk itu, pemerintah kota Bau-Bau berharap masyarakat dapat mendukung pelaksanaan eliminasi dengan cara mengandangkan hewan peliharaan pada malam hari. Langkah tersebut dinilai penting agar operasi berjalan tepat sasaran, sekaligus menjaga Bau-Bau tetap bebas dari ancaman rabies. Waode Nur Liani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Kita ke berita berikutnya. Pemkot Bau-Bau dorong koperasi modern berkuat ekonomi rakyat sekaligus berperan dalam pengendalian inflasi daerah. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan.
2: Sudah saatnya kita meninggalkan stigma lama yang menganggap koperasi sebagai organisasi yang lambat dan kuno.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong koperasi bertransformasi menjadi lembaga ekonomi yang profesional, modern, inovatif, dan berdaya saing. Koperasi juga diharapkan mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ekonomi rakyat dan mendukung pengendalian inflasi daerah. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Bau-Bau, Suarmawati, mengungkapkan saat ini terdapat 89 koperasi di Kota Bau-Bau, namun yang masih aktif melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT baru 3. 36 koperasi. Kondisi ini menjadi perhatian untuk terus meningkatkan tata kelola, profesionalisme, dan keaktifan koperasi. Suarmawati menyebut untuk koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, kelembagaannya telah terbentuk di 43 kelurahan, sementara 6 koperasi diantaranya telah memiliki bangunan yang terbangun. Pemerintah daerah bersama pengurus koperasi diharapkan terus memperkuat pembinaan dan pendampingan agar koperasi semakin berkembang.
6: Koperasi semakin mampu mengambil peran strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat, mendukung pengendalian inflasi melalui distribusi kebutuhan pokok yang lebih efisien, sekaligus menghadirkan manfaat sosial bagi pelayanan kesehatan dan juga kegiatan-kegiatan lainnya.
5: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bau-Bau Odeham Sinabolu saat membuka acara peringatan Hari Koperasi Nasional di Kota Mara pada Minggu menegaskan koperasi harus kembali diteguhkan sebagai soko guru perekonomian nasional dengan memperkuat ekonomi rakyat dan mewujudkan pertumbuhan yang inklusif serta berkeadilan. Prinsip koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan semangat tolong-menolong dan asas kekeluargaan dinilai tetap relevan.
2: Sudah saatnya kita meninggalkan stigma lama yang menganggap koperasi sebagai organisasi yang lambat dan kuno. Koperasi hari ini tidak lagi identik dengan administrasi yang rumit, pelayanan yang terbatas, atau usaha yang berjalan seadanya. Koperasi masa kini adalah koperasi digital. Koperasi yang mampu menggunakan teknologi informasi yang terhubung dengan sistem pembayaran modern yang memanfaatkan kecerdasan buatan, analisis data, dan platform digital untuk memperluas pasar.
5: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 juga menjadi momen bahagia bagi koperasi dengan kinerja terbaik. 3 koperasi terbaik diganjar penghargaan dari pemerintah Kota Bau-Bau. Masing-masing terbaik ketiga koperasi Kaya Molagi Bersama, terbaik kedua KPRI Tirta Raya SMP Negeri 5 Bau-Bau, dan terbaik pertama diraih koperasi Mitra Kita. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau mengimbau seluruh pemilik rumah, toko maupun tempat usaha untuk menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Asmin, mengatakan APAR sangat penting untuk menangani kebakaran pada tahap awal. Menurutnya, api yang masih berskala kecil seharusnya dapat dipadamkan langsung oleh pemilik bangunan sebelum meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Asmin menegaskan setiap rumah maupun tempat usaha minimal memiliki 1 unit APAR sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Dengan adanya peralatan tersebut, masyarakat dapat melakukan penanganan pertama sambil menunggu petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Untuk memperkuat upaya pencegahan, pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pemadam Kebakaran juga tengah menyusun rancangan peraturan daerah dan peraturan wali kota tentang standar keselamatan kebakaran. Dalam aturan tersebut, setiap pelaku usaha nantinya diwajibkan memiliki fasilitas pemadam kebakaran termasuk APAR serta memperoleh rekomendasi keselamatan dari inspektur damkar sebelum izin usaha diterbitkan. Melalui kebijakan ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan kebakaran semakin meningkat sehingga risiko kerugian akibat kebakaran dapat diminimalkan dan lingkungan usaha menjadi lebih aman. Kita ke berita yang terakhir, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau akan melanjutkan program Jumat Bersih melalui kerja bakti bersama lintas instansi dan masyarakat sebagai upaya menjaga kebersihan ruang publik di berbagai titik kota. Selengkapnya, Afriansah melaporkan.
7: Dan selanjutnya, program-program itu kita tetap laksanakan dengan melihat titik-titik yang mana harus dibersihkan.
8: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau akan melanjutkan program Jumat Bersih melalui kerja bakti bersama lintas instansi dan masyarakat sebagai upaya menjaga kebersihan ruang publik di berbagai titik kota. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan program tersebut telah berjalan selama 2 bulan terakhir.

0: Itu kita tetap laksanakan dengan melihat titik-titik yang mana yang harus dibersihkan. Tentu kita turun bersama dengan beberapa dinas dan alhamdulillah teman-teman Pol PP itu mendukung penuh program kita. Jadi kalau keterlibatan DLH dan Pol PP insya Allah ke depan tetap kita jalin.
1: Selain program Jumat Bersih, DLH juga menyiapkan program di bidang penataan dan pertamanan dengan membangun kebun bibit tanaman. Menurut Amiruddin, kebun bibit tersebut akan menyediakan bibit tanaman terutama bunga untuk mempercantik taman-taman di bau-bau. Bibit akan dipelihara hingga siap tanam sebelum dipindahkan ke lokasi yang telah ditentukan. Saat ini terdapat 38 titik taman di bau-bau yang menjadi fokus penataan dan penghijauan. Amiruddin berharap keberadaan kebun bibit dapat memenuhi kebutuhan tanaman sekaligus meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Cegar rabies, pemerintah Kota Bau-Bau gelar eliminasi massal anjing liar dengan target 2.000 ekor. Pemkot Bau-Bau dorong koperasi modern, perkuat ekonomi rakyat, sekaligus berperan dalam pengendalian inflasi daerah. Demikian Warta Kepton Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wadi Sabaria, terus mengudara untuk Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: kamu. Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Anda masih bersama kami, RRI Bau Bau.
4: Kepton pagi ini menghadirkan
5: Bau kembali meraih kopi di wajar tak
6: kurang peminat.
4: Info dan perbincangan aktual.
7: Selain interaktif boleh di 08.
4: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kepton pagi ini RRI Bau Bau. Kepton pagi ini RRI Bau Bau.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bau-bau dan seluruh pendengar setia dari Bau-bau dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Anda di Selasa pagi yang cerah ini? Semoga semangat dan kesehatan selalu menyertai langkah Anda, baik yang sedang memulai aktivitas di rumah, dalam perjalanan menuju tempat kerja, di sekolah, di kantor, di pasar, maupun di mana saja berada. Senang sekali ya, saya dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Kepton pagi ini, menghadirkan perpaduan lagu-lagu pilihan yang juga menemani suasana pagi, sekaligus beragam informasi aktual dan bermanfaat untuk mengawali hari Anda. Mari jadikan Selasa ini sebagai awal yang penuh energi positif,

tetap semangat menjalani aktivitas, tetap berhati-hati di jalan, dan jangan lupa sisihkan waktu untuk tersenyum ya, serta menyebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Selama beberapa waktu ke depan, tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau, nikmati alunan musik terbaik, informasi terkini, serta berbagai sajian menarik yang telah kami siapkan khusus untuk Anda. Dan seperti biasa pendengar, informasi kita ini kami rangkum dari rri.co.id. Di mana pendengar, progres rehabilitasi jalan yang juga menjadi sasaran fisik program TNI Manunggal ini membangun desa atau TMMD ke 129 Kodim 1413 Buton di Desa Labuan Diri, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton, terus menunjukkan perkembangan signifikan ya, memasuki tahapan penyempurnaan badan jalan. Personil Satgas TMMD ini mengerahkan alat berat untuk mempercepat juga penyebaran dan pemerataan material. Pekerjaan yang berlangsung pada Minggu 26 Juli 2026 itu difokuskan pada pembentukan struktur badan jalan agar lebih kokoh dan juga siap memasuki tahap pengerjaan berikutnya. Penggunaan alat berat dinilai mampu mempercepat proses sekaligus memastikan material tersebar ini secara merata sesuai standar teknis. Meski dibantu alat berat ya, personil Satgas TMMD tetap melakukan pengawasan di setiap titik pekerjaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas rehabilitasi jalan tetap terjaga, sehingga infrastruktur yang dibangun dapat bertahan lama dan memberikan juga manfaat maksimal bagi masyarakat. Komandan Kodim 1413 Buton selaku dan Satgas TMMD ke 129 Letkol Infantri Ioni ini mengatakan pemerataan material ini merupakan salah satu tahapan krusial ya dalam pembangunan badan jalan. Program TMMD ke 129 tidak hanya berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi wujud sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan rehabilitasi jalan di Desa Labuan Diri diharapkan juga mampu memperlancar akses transportasi warga, mempermudah distribusi hasil pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Dengan progres pekerjaan yang terus berjalan sesuai target ini, masyarakat berharap jalan yang selama ini menjadi akses utama segera dapat digunakan dengan kondisi yang lebih baik, sehingga aktivitas sehari-hari ini menjadi lebih aman, nyaman, dan juga efisien tentunya.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Ya, pendengar, ini suasana penuh kebersamaan dan kental dengan nuansa budaya mewarnai juga pesta panen Kadi Lasalimu ya tahun 2026 yang juga digelar di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton. Di tengah pelaksanaan program TMI menunggal membangun desa atau TMMD ke-129 Kodim 1413 Buton, ini masyarakat juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mensyukuri hasil panen sekaligus juga memperkuat persatuan melalui pelestarian tradisi. Mengusung tema bersyukur atas hasil bumi, bersatu dalam budaya, pesta panen ini menjadi simbol rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil pertanian yang melimpah, sekaligus juga menjadi ruang mempererat silaturahmi antar warga. Pendengar, kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah Kabupaten Buton, Komandan Kodim 1413 Buton Letkol Infante Yoni S. Hope, jajaran TNI Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Forkom Pincam, tokoh agama, tokoh adat hingga masyarakat setempat ini. Dan kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan sinergi yang kuat ya dalam mendukung juga pembangunan sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal. Dan Komandan Kodim 1413 Buton Letkol Infantri Yoni ini mengaku terkesan ini dengan sambutan hangat masyarakat Lasalimu. Menurutnya, nilai-nilai kebersamaan yang tercermin dalam pesta panen selaras dengan semangat kemanunggalan TNI dan juga rakyat yang menjadi ruh pelaksanaan TMMD. Dan kemeriahan pesta panen semakin terasa dengan penampilan beragam kesenian tradisional seperti tari pajoge, tari ngipi, tari panen hingga tari kreasi khas Lasalimu yang memukau para tamu undangan ini. Atraksi budaya tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat masih menjaga dan melestarikan warisan leluhur di tengah arus modernisasi. Pelaksanaan pesta panen Kadi Lasalimu di sela-sela program TMMD ke-129 ini menjadi gambaran pembangunan desa tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik semata. Pelestarian budaya, penguatan persaudaraan, serta sinergi antar TNI, pemerintah, dan juga masyarakat ini juga menjadi fondasi penting ya dalam mewujudkan desa yang maju, harmonis, dan berdaya saing. Pendengar,

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

0: Kepton pagi ini RRI Bau Bau.
1: Ya baik pendengar pasti di Kepton pagi ini, dan ini ada informasi kita juga. Kadi Lasalimu, Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan ini juga menggelar pesta panen ya dengan tema bersyukur atas hasil bumi, bersatu dalam budaya. Kegiatan berlangsung meriah di Baruga Desa Lasalimu ini. Pesta panen menjadi simbol rasa syukur ini kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil pertanian yang melimpah, sekaligus juga menjadi ruang mempererat silaturahmi antar warga. Dan pendengar, ini Bupati Buton yang diwakili juga Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton yang juga PLT Camat Lasalimu Selatan, Laudi Muhammad Hidayat, ini menyampaikan apresiasi terselenggaranya kegiatan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat hasil panen yang baik tentunya. Dan Hidayat juga menyebut pesta panen juga menjadi momen mempererat silaturahmi. Laude Hidayat juga mengapresiasi TNI yang mempercayakan Lasalimu Selatan sebagai tuan rumah TMMD ke-129 tahun 2026 ini. Dan pendengar, Kapolres Buton yang diwakili Kabak Ops Polres Buton AKP Laude Made juga menyebut pesta panen Kadi Lasalimu ini sudah dilaksanakan turun-temurun. Kemeriahan semakin terasa dengan penampilan tari pajoge, tari ngipi, tari panen hingga tari kreasi khas Lasalimu yang memukau tamu undangan pendengar. Baik pendengar, kita jelang tepat pukul 8, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.